Terima kasih Warelen di Propon ada berada masih bersama kami RRI program yang patah pada Aceh Warelen malam menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Sabang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan. Ratusan peserta mengikuti upacara penetapan waktu atau tabtu yang dirangkaian dengan pawai obor di halaman pendopo wali kota Sabang. Dan kegiatan yang digelar pemerintah Kota Sabang itu menjadi bagian dari tradisi menyambut peringatan kemerdekaan dan cahaya obor yang dibawa peserta menerangi suasana malam sekaligus juga menyiratkan pesan tentang semangat perjuangan dan juga penghormatan kepada para pahlawan bangsa. Komandan Lanut Maimun Saleh Letkol Gatot Prasetyo Ajar bertindak sebagai inspektur upacara tabtu dan prosesi berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur baik dari jajaran pemerintah dan TNI Polri maupun masyarakat Kota Sabang. Ratusan peserta yang ambil bagian dan terdiri dari personel TNI Polri, aparatur sipil negara, satuan polisi pamung praja, mahasiswa serta pelajar. Kehadiran berbagai elemen tersebut memperlihatkan bahwa momentum kemerdekaan menjadi ruang bersama untuk meneguhkan kembali semangat persatuan. Dan tentunya Warelen rangkaian kegiatan yang diawali dengan persiapan peserta di halaman pendopo wali kota Sabang. Dan setelah upacara tabtu selesai, peserta bergerak dalam barisan pawai obor dengan membawa nyala api sebagai simbol semangat yang terus dijaga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan Warelen dikatakan oleh Gatot Prasetyo, di tengah perubahan zaman, tradisi tersebut tetap memiliki makna dan peringatan tabtu menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini lahir dari sebuah perjuangan yang panjang. Sehingga perlu diisi dengan menjaga persatuan, memperkuat kepedulian terhadap sesama dan juga membutuhkan kecintaan terhadap tanah air. Dan dari halaman pendopo wali kota Sabang, nyala obor kemudian bergerak bersama langkah ratusan peserta. Pawai tersebut menjadi penanda dimulainya suasana peringatan kemerdekaan Indonesia di Kota Sabang dan sekaligus juga memperlihatkan semangat kebersamaan antara pemerintah, aparat, dan juga masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Baik Warelen, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan sembari juga kami hadirkan informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda dan juga bagi Warelen juga yang ingin mengakses berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pakaian adat Aceh biasanya dipakai oleh pengantin pria dan pengantin wanita pada prosesi pernikahan adat Aceh, di mana pengantin pria disebut dengan linto dan pengantin wanita disebut dengan darabaro. Aksesoris ini saya tempah berpedoman kepada buku yang telah ditulis oleh orang tua kami, yaitu Bapak Haji Harun Kecik Lemi, dan terus menginspirasi saya untuk mencintai dan melestarikan kenabah indah tu ini. Karena mati anak mepat jerat, gado adat ho tangita.

0: Yo!
1: Cut! Bahan!
0: Hana jadih kamu kahwin kah dah, Yung? Besi lu, udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu, ya.

0: saya.
1: Saya Pak.
0: Tahta kerja adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri, anak kandung Bapak, untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

Tropet Budaya Anu Nanggro. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Bengah wareh-wareh lon di papat pun awak dron berada. Kembali berjumpa dengan lon Tuan Juli, akan terus menemani awak dron hingga nanti tuntas insya Allah poh 12 dalam si reboh yang pastinya ya. Lagi biasa aja nyo si reboh langsung kehadir penelpon pompon ya, yang akan kita sapa ile di nomor 7055 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nyo basang cik mat nyo. Suhnya enggak
1: kepada. Ini tubuh cik mat nomor 2 nyo.
0: Ah, nomor 2?
1: Ah, cik mat nomor 2.
0: Oh, nah nomor sana nomor 2.
1: nomor 1, nomor 2 cik mat.
0: Jadi cik mat.
1: Ya, cik, ya, kan cik mat, cik bit.
0: Oh, cik, ya bit.
1: Ya.
0: Ya bit. selalu di prank dah. Wah. Yang betul lah dengan Sonyo?
2: Ya betul ya, ya bi. Kau nak tahu mana tu bi hanya mau buah. Hanya tamong. Hanya tamong dan sulah palapan lah. Handu riuring.
0: Okey, terima kasih ya bi, ya bi. Nah, ngeprank-prank tapi kita nyona. Ya bi, awak tak bengong ya go. Pak Sahak.
2: Oh, nyawa cerah.
0: Jadi kan ya bi kan? Cik Hana, Hana juga oh dari Mekapoh tikurung. Cik Hana pindah-pindah leh, Pak Sang.
2: Jangan lalu jaga kak, jaga adik ini aja.
0: Terima kasih, ya Bid. Ya Bid, tanya kan, karena nyo kan tengah uro harum merdeka, ya kan? Tanya tak arco tema uronyo arti kemerdekaan menurut ya Bid. Maksud mentang di Cin.
2: Oh, arti kemerdekaan Republik Indonesia. Abek tapi kiri hola ini Republik Indonesia tiap-tiap tahun ada diadakan, ya. Ada bendera, ada pawai, ada hiburan-hiburan di kampung dulu lah. Nah, iba pineng nago puninya, lompat karung nakap repuknya, tarik tambang macam-macam lah. Kok ceria kan?
0: Ceria, iya betul. Ah,
2: ceria. Mana cik dalam kampung hanya hai mungkin kadang hana geradakan lagi hana mampu. Hai mampu pak, hai mampu rumah lagi nyo tu lah. Nah, maka dah hana gede hana gede. Ah, betul kali uku kampung lun nah betul lah. Ya. Nah, bak panjat pinang, nah, tarik tambang, nakap nak lu karung na woi woi nong lah ayat tepung ah
0: ayat tepung ne
2: oh mak yang ayat punggung punggung punggung punggung punggung canggih canggih
0: ya bid nah pupus saja
2: nah anak pun lucu entah ni mah anak ayat memang proput nah anak lucu
0: oh bidnan ya okey nak semangat ya. Nak semangat ya.
2: Ya betul. Pulang gua mak bid lah kan.
0: Angku mak bid. Oh,
2: mau ti air lagi tak
0: apa. Mau ti air nyantuk ke bengi cimat.
2: Ha?
0: Ke bengi cimat.
2: Kemenyan lambru.
0: Kemenyan lambru.
2: Yang buka haji dah ya. Mau ti air kemenyan lambru. Jadi, pahit dah. Pula dah tema je orang. Yang kali apa kakal?
0: Kala.
2: Kala yang kenyal kan yang lain.
0: Betul. Lun 1 juta tapi lagi yang.
2: Tun kemerdekaan Putu Limong. RI. Republik Indonesia. Siap mandat nak-nakan mandat.
0: Ju. Alah, ya bit. Okay, salam-salam ke sobatannya ya bit.
2: Salam-salam ke di Ili, sama Iman Duli, akhirat sampai tuntas dan alih buitina.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Ke Dek Nurul Jumita. Ke Anggi, ke Bang Rusni, ke Cik Mat. Ke Pak Amri kita melakukan ibu negara ke Nazar dan ke Hayati Korea ke Eli di pagi di pagi ya awak kan carong saya bawa pagi jangan main hanya dah pagi
0: keren lanjut salam ke
2: Cik ni dia dia ni beli lain ke putih dah dalam.
0: Okey.
2: Lain nong lama lain mandu-mandu yang kata monggo sama.
0: Jit.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ke Yahbit yang kehadir. Kita terima di Lheblah 886 Najib Mat. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke. Apa kabarnya?
3: Iya, apa kabar Kak Juli?
0: Alhamdulillah, Kak Juli sehat, semangat nyo. Cik Mat, kiban?
3: Alhamdulillah sehat urungnya walafiat.
0: Alhamdulillah Cik Mat ya.
3: Ya kan.
0: Cik Mat tak salah. Pokok je menyenya berawai pokok je Cik Mat Nyah nak awai balik peng. Ya bi Cik Mat pokok je berawai dah dah.
3: Berawai nak awai nak jadi ya.
0: Waduh, tua lon gantung hak buno. Aduh, kibat dia.
3: Oh, kira nak si rubuh orang yo
0: nah. Nah, Cik Mat cuma gak telat baca dulu.
3: Karena 17 orang yo kan.
0: Oh. Cuma ada upacara agak telat buno kan.
3: Ada upacara kan?
0: Betul. Jadi Cik Mat, tanya kita bahas tentang arti makna, arti kemerdekaan. Nah, sini be segmen baca tentang arti kemerdekaan menurut Cik Mat.
3: Kemerdekaan.
0: Ya.
3: Nah, kemerdekaan yang kan dimeriahkan ke wasai orang ada jumlah me bagi Indonesia kan. Karena ini urus kemenangan bagi Indonesia kan.
0: Ya.
3: Yang harus dimeriahkan. Jadi ngambil part urus kemerdekaan di urus ini bendera di urus ke lagi Indonesia raya kan.
0: Ya. Iya, Cik Mat. Jut lah, ada masalah. Yang penting kan, arti kemerdekaannya, jut tak rasakan menyejut sampuan nak cucu tanya, ah?
3: Iya, saya rasakan buat masyarakat Indonesia akibat kemerdekaan dia. Ya.
0: Betul.
3: Buat dalam desa-desa, jadi orangnya orang kemerdekaan. Orang tak melihatkan. Kemana?
0: Jut, betul. Jadi Cik Mat
3: tapi becok meriahkan mentang menang kan. Bermandu bu merdeka, butuh baraya merdeka kan.
0: Iya, merdeka roto ya.
3: Contoh juga tekun lagu ke dia Pancasila mesti nak keadilan, nak kesejahteraan. Benarlah mandu kan?
0: Iya.
3: Iya. Baik urus kemerdekaan, bagi dengan rakyat kasih sengsara. Ya, anak-anak merdeka bagi dengan rakyat kan?
0: Iya, betul.
3: Ya, bagi pejabat kan merdeka. Betul. Bagi pemerintah Indonesia yang merdeka, bagi rakyat Indonesia yang merdeka sih. Betul. Sama-sama rasa yang kemerdekaan.
0: Betul.
3: Jadi punya aman, tentram, tenang, mandum lah.
0: Setuju nyo Cik Mat. Jadi Cik Mat nak dengar lagu apa kesempatan urunyo?
3: Lagu kenapa lagu gelak boy habis?
0: Benoi Armawati kemenyan lambru.
3: Armawati ay gelak. Aku hilang dari Ayu Kartika mancang.
0: Ayu Kartika judul je?
3: Lagu judul je tu senang lah kau mancang urunyo. Banyak merdeka kan?
0: Ya betul Cik lah. Setuju nyo Cik Mat. Salam-salam ke sah?
3: Salam-salam ke dan keluarga. Selamat iman dengan akhiran.
0: Terima
3: kasih. Ya habis sisanya. Ke ayah Zaz. Ke Kak Hayati, Kak Diana. Ke Bang Amir Mahmud. Ke Bang Amri, Bang Sri, Awak John, Kak Eli, Kak Jeliah dan teman-teman.
0: Okey, baik.
3: Okey, makasih banyak Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Cik Mat dan ke Yahbit yang ka hadir ya. Siapa pun telefon tu tanya tribong ileh segolom tanya dengar lagu-lagu yang kalah ne lake apa no le Yahbit na le Cik Mat na Armawati AR. Okey, langsung. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum dalam Dek Juli Don.
0: Iya, dengan Sonya?
4: Pak dari Uli Jaya.
0: Satari O. Iya, apa habarnya?
4: Apa kot?
0: Alhamdulillah. Arti kemerdekaan di Aceh Jaya menurut Pak Satari O gimana?
4: Arti kemerdekaan biasanya kita ulang tahun kemerdekaan Indonesia.
0: Ya.
4: Ya, ulang tahun 17 Agustus.
0: Okey.
4: Ulang tahun kemerdekaan Indonesia.
0: Iya, baik. Yang penting tanya sejahtera ya. Sejahtera dari... baik. Pak Satari, oh, nak dengar lagu apa kesempatan Ronyo?
4: Lagu hanya... Bidan dan Sahabat.
0: Dari sah?
4: Dari Yaakob Taylor.
0: Yaakob Taylor, judul je?
4: Judul Bidan dan Sahabat.
0: Bidan dan Sahabat ya?
4: Ya.
0: Okey, salam-salam ke sah.
4: Salam-salam Bidik Juli Lon.
0: Terima kasih.
4: Ya, salam-salam Kak Juk Sida. Boleh garing.
0: Ya.
4: Bang Amir Mahmud Lena. Cik Mati Lambaru.
0: Cik.
4: Dabak Rupa. Mama, Bapa, Mesti Turun. Ayah Pulau.
0: Ya.
4: Yang nak ilmu mandi.
0: Okey, baik. Terima kasih.
4: Untuk sentralnya mungkin di nombor yang ada.
0: Okey. Terima kasih, Bang Satari. Oi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Warihlon yang kali berpenelpon kita membahasang kaum Adam Mendum di sesi pumpun ya. Hanapun untuk sesi kedua tak terima kaum Hawa yang pasti je ya. Langsung kita dah dengar lagu yang kaki-laki leah beatnya Armawati AR kemenyan Lambruk.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: Ani Warihlun di 40 orang berada. Terima kasih yang ikut berpartisipasi. Kembali membuka sesi kedua. Yang request lagu langsung ya di leblah 886 atau di telepon 7055 ya. Tanya pi uronyo tak angkat tema tentang arti kemerdekaan. Langsung sama penelpon hadir. Tak sapa dile. Masya Allah. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Yuli Lun.
0: Iya, dengan Bang Satari, oi.
1: Iya, lagu-lagu dah, satu lagi bilang dia saya.
0: Lagu kan udah tadi, Bang.
1: Satu lagi.
0: Oh, satu lagi. Aduh. Sesudah ya, sesudah dari yang lain, Bang Satari, oi ya, Antik Lomputa. Lagu dari Solomnya, Bang.
1: Ya.
0: Ya, lagu. Halo.
1: Lagu.
0: Dari Solo Guji, Bang.
1: Lagu Gunung Gurute mendong.
0: Gunung Gurute, baik, terima genase.
1: Nyalai orang mendong, salam jelim.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dua ga kita mau kena putul lah untuk menyenangkan kesempatan taputa tapi tabi kesempatan ke gop ini lalain berjud ya. Masih kita tunggu mantan tanya preh di nomor 06 Limongsa 7055 atau di 06 Sasa 67 Sale 886. Bak sang uronyo rami yang kageja kalem pawai. Kan pawai tapi perlombaan-perlombaan di 17 Agustus ya. Makaji mantan samar-samar yang nelponnya. Nasi rebuh pahana, nasi rebuh pahana ya. Yang pastinya mantan nanya pre partisipasi awak remandum di 06 Limongsa 7055 atau di 08 Sasa 67 Sale 886. Halo, assalamualaikum Bang Amir. Oke. Oh, kagak jawab Bang Amir opi. Kagak telepon, kagak miss call. Tapi kahana lili ya. Oke, kita baca mentang WhatsApp yang kadro nyoba. Dari 08 Limongsa 65 6 sekian. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putar sabuh lagu be. Dari Sonyo, dari Bergi kepegah judul jip pemanteng jer. Oke, terima kasih, kasih kembali ya. Baik, untuk awak Roma Mandum ya, manteng dom tuan pre partisipasi yang pasti ji di 06 Limongsa 7055 atau di 08 Sasa 67 Sale 886. Sembari tanya pre kembali. Oke, sapa penelpon yang hadir. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Saudipatnya. Halo.
2: Belang Bintang.
0: Oh, di Belang Bintang. Belang Bintang Mbak Sang hantom tamong dong dengan Kak Julinya. Belang Bintang soleh di Belang Bintang yuk hana soal jio.
2: DMS.
0: DMS? Mungkin Kak Juli ban berempat dengan kali yang Kak Julinya. Oh, salim kenal mantan dari Juli di Propet weh. Belang Bintang enggak pernah sonan ji.
2: PMS.
0: Oke. Orangnya tanya angkat tema Kak Yana deh preh deh Kak Yana bah. Kita bahas legembang nyoba. Yang na di Belang Bintang. Tanya kita bahas tentang arti kemerdekaan nyoba. Cut statement dari drone.
2: Pernah yang paham kemerdekaan lomba-lomba nyoba.
0: Nya.
2: Lomba menyerang tu bayar-bayar. Penyakit.
0: Iya.
2: Lomba baju kerpu.
0: Ah ya, lomba baju kerpu ya. Oke.
2: Okay. Nyaman sama dona.
0: Ya, oke. Okay. Lagu dengan lagu apa? Kesempatan cak uronyo.
2: Lagu penasen.
0: Lagu dari sah?
2: Lagu dia dari dari Abaka
0: Golom, Abaka Golom.
2: Abaka Rael.
0: Judul.
2: Prima Donna.
0: Prima Donna. Jut, salam-salam ke sah?
2: Salam ke Madu Mentang.
0: Tanpa terkecuali. Okey, baik. Terima kasih.
2: Ya.
0: Salam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oh, Kak Yana, Kak Beno. Kak Gekring-kring yo. Terima kasih ber. Ya awak yang nak dibilang bintang PMS sebenarnya nak salah aku dengar hak uno tapi nak tak jelasit dah. Okey nak terlanjut dah terimong leh dari Leblah 886. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan Sonyo?
3: Dengan Irwan.
0: Bang Irwan ya. Bang Irwan ban Mbak Sangan Juli ya. Ronyo pempon awak ya.
3: Oh mungkin ya.
0: Oh ya, salam kenal dari Juli di Proput ya. Pendatang baru Julinyo.
3: Ya, salam balik ya.
0: Jut. Di Pak Abuna di Brunei.
3: Ah, betul di Brunei.
0: Serius. Betul?
3: Betul.
0: Brunei-nya kepanjangannya apa?
3: Tuan.
0: Brunei mungkin ada kepanjangan TikTok turunan belok kiri Binan Abuna Lebanon di Lambaro menye Brunei di Pat.
3: Brunei. Tengah dari ketampu.
0: Ada singkatan. Okey, luar biasa. Terima kasih, Ba. Bang Irwan, tanyakan dekat tema tentang arti kemerdekaan. Kiban menurut Rembang?
3: Kemerdekaan, ya? Kemerdekaan, Kiban, apa? Dari gambang, bagi apa ke? Lembak-lembak yang kenyang, lah.
0: Iya.
3: Kenyang-kenyang, kan, Pak Dun. Lain-lain lagi, ya.
0: Iya, baik. Salam-salam nih. Dengar lagu mungkin. Dengar lagu-lagu punya mah. Dengar.
3: Lagu dari Fajol Sabang Dawa.
0: Fajol, judulnya?
3: Judulnya Kuala Raja.
0: Kuala Raja. Salam-salam ke so.
3: Tadi yang pun tak beron oleh ya.
0: Terima kasih. Beraya raya tak.
3: Yang teman-teman nak kan juga.
0: Jut.
3: Salam mendum. Laguna.
0: Nah, Laguna alhamdulillah.
3: Kabar ya.
0: Je, terima kasih, Bah.
3: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih ke Bang Irwan ke Begah Abono di Brunei ya. Ta terimong le penelpon berikut terakhir dari Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Warilun.
0: Kak Yana. Kak Yana hana nonton perlombaan-perlombaan nak, Kak?
4: Okay, lekat perlombaan Pak Rumah.
0: Jadi harus lomba-lomba rumah lah berarti, Kak, ya?
4: Perlombaan rumah hana siap-siap.
0: Betul-betul.
4: Kak Yana semua dia.
0: Setuju nyong lagi, Kak Yana. Jadi utamakan yang di rumah lah, Kak, kan?
4: Iya. Bagaimana rumah tak nonton lomba luar, rumah hana selalu lomba-lomba. Lagi grupo mana, untuk grupo ramai yang
0: nanya. Iya, betul-betul. Jika Kak Yana, kan? Tanya kan tak angkat tema tentang arti kemerdekaan Kak Yana kan? Ah, gimana yang menurut Kak Yana yang arti kemerdekaan?
4: Arti kemerdekaan berarti tanya kan merdeka dari penjajahan, ya? Merdeka dari penindasan.
0: Iya.
4: Merdeka beribadah dari yoyole dan yang beribadah kemerdeka dan yang hanya wataja kemahyang gay timba gay bom gay granat segala macam kan.
0: Betul.
4: Merdeka tanya memilih, memberi saran, bersuara kan.
0: Iya.
4: Dengan merdeka untuk diri sendiri juga tentunya.
0: Betul Kak Yana. Kak Yana, merdeka kro-kro kibanyo contoh jika Kak Yana mah cilung.
4: Merdeka untuk diri sendiri. Kita bebas mau berkreasi apa gitu, pokoknya yang positif
0: penting. Yang positif ya.
4: Karena sendiri bebas kreasi buat TikTok you know, yang negatif kan.
0: Betul.
4: Nah itu yang tentang hana betul kan. Kalau ingin bebas merdeka untuk diri sendiri ya pilihan kita ada pada diri kita sendiri tentu aja. Tanya TikTok yang positif yang bermanfaat tentu aja. Tanya merdeka tajak hoin galak dalam artian bagi budak cik yang positif. Baik hoin galak tajak yang Hana betul kan? Hana betul sih kan, ya.
0: Ya benar-benar.
4: Tak salah artikan arti merdeka untuk diri sendiri dan merdeka untuk orang lain. Tanya pula tak pindah gop. Ya jeje gop tak fitnah gop segala macamnya. Jadi tak kritik gop. Sementara bro tu penuh dengan kritikan, ya.
0: Betul. Setuju kakak Yana.
4: Ya, jadi kritik diri sendiri. Jangan mengkritik orang lain tentunya, kan gitu.
0: Betul-betul.
4: Lagu-lagu
0: tuan.
4: Yang Pak Satari, oh cantik aja kebiasaan kok yang buat gue ke
0: yang. Ke Hana Lumputa kan?
4: Tak bila lagu, temennya bila gue tinggal lagi yang lom kok yang.
0: Lumputa, oh kali si rubuh honda kak
4: ya. Oh, itu popo hosa gitu ya Lumputa aja.
0: Iya.
4: Karena memang kaji keadaan kok yang lagi yang.
0: Oh, betul-betul kak Yana.
4: Ulinya yang teman WA punya Hana bahas tema, bila gue lagu.
0: Je kak Yana, hak bunuh pikir Hana, ya. Hananya hak bunuh kak Yana kan, Hana yang telepon ya.
4: Iya, karena kan menyetap kebiasaan yang kibarurannya kibarur lain tengok kan.
0: Iya.
4: Jadi ikut-ikut mandung Hana bahas tema laki-laki lagu gitu.
0: Siap Kak Yana.
4: Okay deh.
0: Lagu apa Kak Yana?
4: Lagu Rono. Nyaman lah. Tapi saya suka ya.
0: Yang tak nyok
4: tapi yang nyanyi kok nyampak aja. Rinongnya yang cek mak tapi laki ya sama
0: Armawati HR.
4: Oh, lagu kok nyayang kan tapi cek nyak Dina.
0: Kibanya di
4: lain menteng lah. Lagu dari Berge menteng.
0: Berge judul Jika Yana.
4: Janji Jahe.
0: Janji Jahe. Oke. Salam-salam.
4: Salam kontak diri. Semoga sehat. Berkah umur, berkah rezeki.
0: Makasih Kak Yana.
4: Olehnya ke. Juli nak nonton yang ni ke?
0: Hah? Nonton apa? Hana. Hana.
4: Ada yang lewat pawai tak ke kan?
0: Hana. Orangnya pawai Kak Yana. Menyantarlah tanggai wapluh dia pawai Kak Yana ya.
4: Oh, okay. Biasa kan nak pawai 17-an kan?
0: Tapi nyuh Hana, Kak Yana. Harum-harum ni Hana kalau.
4: Oh, berarti betul lagi. Pegah leh. Sebab itu benar pegah uringan. 17-an tak ada pawai. Jadi pertanyaan sewa-sewa bajanya sepi pengunjung.
0: Ya, betul.
4: Ditiadakan itu, nah. Okey lah, nyaman tanggal 20 saya nonton tu.
0: Tanggal 20 tapi di Sabang Kak Yana.
4: Ya Allah ya Tuhan, yang di haruskah aku menyeberang lagi?
0: Dapat info Kak Yana binan kan? Naik pegalik, anak kumuh ni deh nonton.
4: Oh benar, bayangin ku lah, oh ya ampun. Ana dadah lah nonton nanti gampung mentang lah.
0: Kabir Kak Yana.
4: Ada kuku uan tak terbulat pun beda.
0: Iya betul Kak Yana.
4: Lainnya ke Dekti, ke Cik Mamat, ke Kak Esa, ke Engkada Manguna. Dan teman-teman
0: terima kasih Kak Yana.
4: Sama-sama Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak, heboh penelpon hadir ya. Langsung mentan dan dengar lagu-lagu yang kalah nawaran laki anum ya. Habunona awak dari Brunei ya. PMS ya laki. Apakah AR dengan primadona ya? Itu kalau kau uper-uper padahal kan. Tapi kok Hana nyo? Untuk prima donna aja ya. Yang nah prima donna. Yang nah di sinom Cikandi ya. Mungkin kita gantung Hana Pupu ya. Lagi mau ajib baju bah. Kali lo mau berubah tapi Hana nyo. Langsung udah dengar sama-sama. Selamat siang dan selamat dengar manteng.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 104
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

harimau genas teh ya, wari-wari lomba mandum yang kak ikut berpartisipasi habuno ya. Untuk bangsa tari, oh insya Allah lagu dia akan hadirkan nanti poh padumnya, poh 12 ya. Yang kalau tak request sedikit suruh lain ni leh, sayang ya. Kasih kesempatan ke gob leh, bangsa tari, oh anak apa kan? Ya. Lebih ni salam ke Bang Amir nyo, Bang Amir yang hak baru kekun hai tamong-tamong, hek dah telpon ya. Nyo kasinggang nyo, Bang Amir pun di tengah pegat panjat pinang nyo, orang inohat basang. Hana

0: gebgah salah lagu Ji Juli. Ganja Jahe judul Ji dari Bergi. Okey, untuk tak putar lah Kak Yana. Lupa buat belah apa. Yang nak nyempat janji jahe. Okey, tak terima lah siapa penelpon yang kau hadir. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan soalnya?
1: Dengan awak Cik Ke Eung.
0: Cik Ke Eung. Ya, Cik Ke Eung baksang ban bertamong dengan Kak Juli ya.
1: Kak Juli ni baru pun mumpuk Kak Juli. Si anak dari Juli lah umpura kan.
0: Salam kenal dari Juli di Propert ni eh. Dengan suara pun noh.
1: Ya, dengan Pak Pan ni Cik Ke Eung.
0: Pak Pan?
1: Pak Pan ni Cik Ke Eung.
0: Di Cik Ke Eung ke noh kah?
1: Cik Ke Eung. Mereka jadi beliau capli ke.
0: Jadi Pak Pan, tanya tentang kat tema kan. Urutnya tentang arti kemerdekaan.
1: Kemerdekaan kedua kemerdekaan Indonesia.
0: Kemerdekaan ketanya menteng lah. Baik kemerdekaan Indonesia nya menyang dua hal kan. Kemerdekaan ketanya menteng.
1: Kemerdekaan ketanya mana? Kadang-kadang ketanya buat berada habu pun. Bangka dia buat kat cerita habu tanya. Baru dia yang pegar rota mereka dah yang saya kan dia kerja, kerja di situ. Dia menyebut dia yang kalau mabih, berarti anak mereka lah dah yang.
0: Ya.
1: Nah, yang kena baik-baik pegar dia udah elok benda.
0: Ya, betul. Setuju sih sebenarnya.
1: Jadi.
0: Jangan.
1: Nah, lagu tak boleh dari lagu Aceh je.
0: Baik lagu Aceh? Jangan.
1: Ya, lagu-lagu Indonesia.
0: Indonesia je, Hana. Lu Hana terpeci tu. Kerana baru 2 minggu di sini. Baksang, tapi Hana urut buta lagu Indonesia di Propert.
1: Yang sudah lagi di Gogong.
0: Binan, ya? Nanti kak kenang lu mbak suhu untuk gimana?
1: Nanti kenang lu. Hana lagi kenang
0: ni. Iya, untuk kekenduknya. Pak hidup Kak Juli kan, ngiputan lagu suka-suka hati di Propert kah? Kak kenang untuk lu.
1: Menurut permintaan sahabat udara.
0: Binanya, tapi khusus lagu-lagu Aceh, Pak Pan.
1: Lagu-lagu Aceh.
0: Punya lagunya nanti nak di poh 2 sampai poh leh, di prosan nanti nak.
1: Oh, tak ada mau teman tu.
0: Tapi ini dah berlaki lagu Aceh leh, mantangnya.
1: Oh, ya.
0: Lagu apa, Pak Pan, mahu dengar?
1: Kena memang dah dengar lah. Pulau Aceh, lagu dari Bang Tawiri.
0: Sabar dalam no Pulau Aceh, Jud. Salam-salam.
1: Salam-salam. Pertama sekali untuk Juli, selamat tugas. Mudah-mudahan kita hari itu pun lah.
0: Je, terima kasih.
1: Menteliannya ke Kak Yana di dalam baru. Kak Anis di Turki, Pak Syafi'i di dalam kawin. Pak Syafi'i di Aceh Daya. Mudah-mudahan dengan beli lagunya. Doa malik kalau dengar.
0: Asalnya?
1: Pak Satari.
0: Pak Satari, oh ya.
1: Jaya-jaya. Udah tak tua, tapi unik loh di sini.
0: Hana lu pegang.
1: Nanti alian kan ke Curtari dalam penuh.
0: Ya.
1: Ke Kak Yana, ke Kak Nana di Indrapuri. Kak Cur dengan Kak Anggi.
0: Ya.
1: Duh mantang, beh.
0: Je, terima kasih, Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan Bapak nak menunggu tamu ya. Icat ke di Put 7055 ya. Dan mantan tanya pre-partisipasi dua buah penelpon tu ya. Segolong tanya lanjut dan dengar lagu-lagu awak ronah laki memandum ya. Tiba-tiba nak masukkan lah. Kira-kira dari sound ya. Dari suhu mungkin ya. Cik Han request lagu Indonesia. Tapi di Propert memang khusus lagu-lagu Aceh ya. Tiba-tiba Kak Juli tanggung risikonya bang. Okay, terima kasih ya untuk Bang Pan yang akan mengerti ya. Yang akan mengerti posisi Juli Pih yang ban-ban di sini ya. Dan mudah-mudahan dengan lagu yang kak lakenya sabirin lamno Pulau Aceh insya Allah jadi terhibur gedanya mandumnya. Baik mantan banyak pre partisipasi. Oh ya. Mungkin pada ajak nonton Panjat Pinang ya. Okey, mohon lanjut mantang lah dah dengar lagu-lagu ni ya. Pak Afan ya, Pak Afan nak menolak Pak Pan ya, Afan ya. Okay, terima kasih Kak Yana lagu Ji Lomputan Tainur. Karena sembari tanya pre penelpon berikut Ji Pihana, Lomputan kembali lagu Ganje Jahe ya. dari Bergek uno ya. Baik, terima kasih ke warih-warih Lomba Mandum. Tak pesip bila ya, langsung tak dengar lagu yang gagalake oleh Bang Afan yang na dicot ke Pulau Aceh dari Sabirin Lamno.

0: Kampung Genase ke ware-ware Lomba Mandum ya, yang mantang ikut berpartisipasi. Sahabat penelpon yang kehadir langsung tak sapa mantang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yuli.
0: Ah, Devi, terima kasih sayang.
1: Oh, alhamdulillah, Kak.
0: Oke, okay. semangat. Ada Devi Tri, Hana nonton Panjat Pinang, Hana nonton Pau. Hana nonton pun nanti, ha? Lomba-lomba?
1: Hana jauh tahu, Kak. Itu mau nonton, oh, nyo. Kan nonton, libur, kan. Jadi, ya, balik pegelih-pegelih rumah, cik pernah mengusahkan, ya, nah. Ya, cik. Ya, usahlah, istirahat di rumah, nyo, Kak.
0: Kasih. Adik tanya kata Kak Tema tentang arti kemerdekaan. Menurut Devi Tri, merdeka drokedroan kiban sih. Kali merdeka kan adik kira-kira.
1: Arti merdeka tuh menurut Fitri Kak kan bebas kita gitu Kak. Bebas misalnya bebas hutang, bebas kemana-mana gitu Kak. Bebas terus apa nak elok dengan family, bebas apa lagi? Bebas hutang, bebas kebersihan. Bebas kok ada feeling. Kau ni yang tu, yang kedua Fitri berdekangan.
0: Berarti
1: le menjadi Fitri le. Lain aku boleh kak, entah mana aku lain lah.
0: Oke, jadi ada Fitri dah dengar lagu apa memang jihronyo?
1: Dari Rahmat Roy kak, Imong nan.
0: Rahmat Roy judul ni?
1: Imong.
0: Air sumurnya. Air sumur. Ya bahasa Indonesia.
1: Air sumur ya betul.
0: Oke, Dek Fitri.
1: Salam buat semua-semua aja Kak Yulia yang lagi dengan Kak ya. Okay. Buat Kak Yuli tak selalu banyak umur. Fitri doain yang terbaik buat Kak Yuli.
0: Makasih.
1: Terus banyak umur kamat dia tidak terus Kak Yuli ya.
0: Kasih.
1: Ya Kak, yuk. Terima kasih Kak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak
0: Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Fitri duet ya lagu Ji ya berarti ya. Imonnya duet dengan Dek Najwa. Ya, oke okay, baik terima kasih Habuno Dek Fitri kita mau melalui 7055 ya. Kembali nyota terimong ilom penelpon yang kehadir. Hana Lomago kabar-kabari mungkin pada jak nonton pawai atau jak nonton panjat pinang ataupun jak nonton lomba-lomba lah ya. Jadi kibanyo dengan telepon denyo. Tak mentanju lagu mahanjut. Nah, hole yang

0: Nah, Pak Amri biasa hadir selalu nyohoka le Pak Amri kali nyoh. Masa ngejak mano kolam nggak sanggup ya? Tapi hana pupuila ya. Baik, langsung dah dengar mendang. Hey, nah penelpon langsung dah sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Juli.
0: Ya, betul dengan Sonyo?
1: Dengan Cuk Tengah di Simpang Surabaya.
0: Cuk Tengah ya. Masya Allahnya, Pak Sam perdana berempat dengan Kak Juli, betul?
1: Ya, betul.
0: Simpang Surabaya ya?
1: Iya.
0: Tuh, nyempat dengan RRI, ya kan? Salam kenal dari Juli. Tuh, salam kenal dari Juli di Proput, mah.
1: Oh, salam kenal sih, Kak.
0: Jadi kan tanya tak angkat tentang arti kemerdekaan menurut Bang Cut ya, Bang Cut Tengah ya.
1: Cut Tengah aja je sih.
0: Menurut Cut Giban. Cut Tengah Giban menurut Adun biasanya Cut Tengahnya Adun, kan Adun eh?
1: Adun ji.
0: Adun.
1: Adun.
0: Adun ya. Okey, Giban menurut dan pandangan Ron arti dari kemerdekaannya. Arti kemerdekaan ke draw mentengnyo, pek kemerdekaan.
1: Kemerdekaan geroh tanya lepas dari segala sesuatu hal yang hana menyenangkan bagi tanya yang tertekan lah.
0: Ah betul, lo setuju.
1: Contoh, ni lagi urun goh mengkawin ni goh merdeka lah mah.
0: Oh ya, bisa salah satu ya.
1: Kau kadang-kadang tertekan katnya menjak mengkawin hananya hana aja ya.
0: Betul-betul.
1: Termasuk goh merdeka aja lah.
0: Ya. Betul, Cik Lon dukung.
1: Dukung lah.
0: Dukung. Mudah-mudahan.
1: Dukung awak baru. Ya baru orang Kak Juli
0: ya. Ya, Kak Nurul kah biasa berarti ya.
1: Kak Nurul jarang cik. Soalnya payah tak mau. Maka aja. Orangnya mengat tak mau. Maka aja Lon tak mau lah.
0: Oh, bintang. Masya Allah.
1: Biasa aja. Nak tekan-tekan dua goh hai tak mau. Hana-hana nyali kah. Karena tengah kerja.
0: Betul. Jadi istilah je wit nau bang ah, menyekat dua gerai namo kakulah wit nan ah.
1: Karena nak kegiatan ah.
0: Betul. Okey. Yo statement ni luar biasa tapi mendukung cin ah bagi rompega. Nak lagi lagu apa kira-kira ni Mbak Ronyo?
1: Lagu Najib Ronyo Sabah.
0: Lagu dari biasa dengar lagu dari Sok. Faisal Ulka, Musyelam Rantoknya. Mohon Ramlan Yahya.
1: Baik, Ramlan Yahya. Biasa dengar Husni Almuna. Naik ya?
0: Kalau Husni Almuna. Kalau. Husni Almuna ya?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Judul je menganggap tu je. Tu je lah gak.
0: Ya, Husni Almuna yang terbaru sih coba kalian mah. Dengan rintihan si Maksid, nah dengan Puo Haram, Langit
1: Be, Limo. Bek terbaru. Be. Oh, Langit Limo ju, Langit Limo.
0: Jujur.
1: Ni lagu kan?
0: Ya, betul.
1: Spesial ke Kak Yana lagu. Orangnya nak tanya Cuk Tengah, Hana-Hana Tofli.
0: Ha?
1: Yang spesial ke Kak Yana lagu?
0: Jut.
1: Pegah buat Kak Yana, Cuk Tengah Hana sibu. Cuma hai tak mau. Payah hai tak mau.
0: Jut. Salam-salam lang kesah?
1: Salam ke Juli 11, ke Don. Selamat. Bertugas ah, bersehat kabi.
0: Amin, terima kasih.
1: Lang ke Kak Yana yang salam spesial ah. Sebab nak tanya Cik Tengah ah.
0: Kak Yana hanya komen dekat Yana.
1: Lain lam ke Pak Amri ke Pak Saptari. Oi. Ke mak cik di lamaran mak cik lo nah.
0: Jut.
1: Ke Kak Fitri, Cuk Kak Fitri lah nyo yang bandar mong lah.
0: Ya, betul.
1: Lain ke mandum-mandum lah.
0: Mandum-mandum ya, terima kasih.
1: Semoga sehat sabi ya.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah pendatang baru ya dengan Kak Juli yang pasti ji ya. Salam ke spesial ke Ke Kak Yana. Kak Yana kagak balas ho. Salam balik ke Cut Dengar Kak Jeli. Okey ya. Cut Dengar. Nyun nak salam balik yo dari Kak Yana. Wah. Okey. Lanjut untuk penelpon terakhir langsung tak sapa ile. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Alhamdulillah sayang Yuli.
0: Alhamdulillah.
3: Kata. Hei temong, hei temong, lapan yang lakukan hei temong.
0: Hai temong.
3: Kan, kau lihat dengan hei temong, kau kan sebagai hei temong.
0: Oh, mungkin Hana tu ocit nyawa mak jaringan.
3: Hei kepul, mungkin orang yang ada orang temong yang ke lapan yang hei temong hei temong lagi.
0: Oh, binan. Mungkin ramai tak telefon, mak. Hai, mungkin mak kaji beradu-radu, mak Han.
3: Han kolej temong, lapan yang nyak, saya lompik kolej lagi, balik-balik lagi, berarti.
0: Iya, betul. Haa, betul. Berarti kau bolak-balik nak telefon di 886.
3: Ya, tengok nak temu nak lupa tu je. Alhamdulillah, kaya-kaya sama. InsyaAllah, Alhamdulillah.
0: Oh, ya, ya.
3: Lepas ni, mahan sana. Mahan kat mana tengok orang yang sana. Mahan lepas ni, mahan. Lupa tak boleh hanya itu nama.
0: Oh, anak depa, mak. Nyempatnya Bang Amir nak cik ke pegah nampak. Oh, enggak bisa terhubung di 086 ujungnya.
3: Betul.
0: Kau betulnya. Halan, nyempat nak cik lom ke WA-nya. Ledek Fitri pihak bunuh kak susah tak kau tamongnya ni hana lu depenya mak mungkin ramai tak yang telefon mungkin maknya
3: ane awaknya tapi yang ke hanya mak balik telefon ya
0: nya mak anda hana depu cik nyomak mak tapi
3: lupa saya hanya balik dari hebati hanya dengan lagi kebui balik balik kebui balik yuk hebati
0: mungkin
3: lagu ni apa ke collab lah mak.
0: Ah, rukun lab lah, masya Allah. Tapi
3: dah pasal salim yang kadang-kadang muna ke tengah lu yang kemgesat kau yang belum dah sekali apa yang mu selama ini mai pergi bazar ya. Nak salim ke lu muna semoga kau yang sehat kau tanya mu selama ini mai pergi bazar ke keluarga rumah. Yang kadang-kadang muna buna cakap Pak Sapleo, ya Habib, Pak Cik Mat, Yana Alam Baru, Kak Eli, Pak Cepi, Amir Mahmud. Tama apa tu je, Pak Yana, tama tu. Orang tak anjir, nama tama apa tu je, orang tama.
0: Oh, Vietnam ya, ya betul-betul, Mak Cik. Mak Cik.
3: Yang ke Pak Basadi, Pak Amadi dan ke mana-mana tu, Pak?
0: Je.
3: Kak Nur Hayati, dukung saya, semoga sehat, Pak Yana.
0: Je, Mak Cik.
3: Kak Eli sebagai dan ke mana-mana tu, Pak?
0: Je, terima kasih, Mak Cik, Pak.
3: Salam dari lu, semoga selamat iman, selamat petugas dan sampai support ah.
0: Jut. Masih jut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lu lagi masih nyo. Hana teken peken di nomor 886 Hana Jut Itamong yo ya. Si coba lu miss call seseorang le puji Itamong pehan tapi segoh lom ji tanyo dengar le lagu-lagu yang kalih awak ronah lake mandum Rahmat Roy dengan Dek Nazwa dengan Imong ya. Imong ya yang kakak lelaki Dek Fitri ya bunuh.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: Mehlon kapa dumbo ta dengar lagu Habuno ya, semoga jek terhibur getanyo mandum. Sesi yang berikut ji langsung ta sapa yang kahadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kakak Eli.
1: Budo Dek Yuli.
0: Berhaba Kakak Eli?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kak Eli hanya ikut lomba-lomba, benar?
1: Ana. Kak Eli jalan-jalan pagi mentung.
0: Kak tak jalan-jalan pagi ya. Kak Eli, tanyakan tak kak tema tentang arti kemerdekaan. Ya. Menurut Kak Eli, Kak Eli kan merdeka bukan?
1: Arti kemerdekaan ya, Eli ya. Ya, harus merdeka tuhan di bidang ekonomi kan harus merdeka kita nyawa kan.
0: Betul Kak Eli.
1: Bek anak merdeka bidang ekonomi yang lain merdeka yang berat yang nyawa karena belum sejak nyawa kan sehari-hari perlis karena masih ekonomi yang kan. Dari segi belanja, di segi apa, manteng lah lagi yang kan. Amunnya dia dah kun, walaupun manteng lagi kerok-kerok dah tak kun kan merdeka lah. Tanya orang nyopi kata ikut upacara kan.
0: Ya, betul Kelly.
1: Bagi yang dengan ikut-ikut lagi awannya, yang tanya hana ikut ya. Serta manteng lagi awannya kan.
0: Betul.
1: Nak tajak tu dia tak pergi bendera air rumah kan. Tak baik-baik dah hormat dia orang di sini tu. Kali orang panggil lewat itu rumah dia nyopu angkat-angkat. Tak nak paling tu kan.
0: Iya, cita ini ya.
1: Jadi kan, aku ikut serta lagi. Memang tak nak ikut pacaran. Mm-hmm. Kan, menyenang demi-demi ikut lomba dia untuk ada. Tak nak kalah nanya dia dulu kan.
0: Ya, betul-betul Kak Eli.
1: Tak jawab lah pangan nak kalah nanya demi untuk lomba-lomba yang tu yang lomba. Makan tanya makan satu. Apa tak ikut lomba? Ikut lah nanya cucu kan.
0: Betul Kak
1: Eli. Tanya tukang kengkeh macam popok jaron. Kenapa yang menang, kerana menang kan.
0: Untuk penyemangat awaknya tak kena?
1: Ya, betul. Tanya baik dah ikut leh yang antungnya. Ya, kan, ibu-ibu lah ilam ikut tu kan. Bagi alat ilam lah.
0: Betul Kak Eli.
1: Jadi, menyana nukmin. Bapak kena lomba lagi biasa. Makan kerupuk lagi banyak kan. Bukan kelereng dalam sendok. Bukan lup dalam karung lagi kan.
0: Ya, betul.
1: Jadi tengok ikut serta. Tanya memang sebuah kebahagiaan cik kan. Walaupun di baliknya lagi yang kebahagiaan ni bukan damai-damai. Nah lah acara-acara lain. Tapi tanya tetap merdeka kan.
0: Baik. Luar biasa.
1: Kalau 80 salung belum kan.
0: Betul ya Kak Eli. Jadi Kak Eli dah dengar lagu apa kesempatan Ronyo?
1: Lagu Ronyo apa yang mangat dek Yuli?
0: Yang mangat? Nyan. Apa ya?
1: Mana dari Ramlan Manteng nanti ya?
0: Judulnya?
1: Detik Lasa ya.
0: Judul apa?
1: Detik Lasa. Punya Lasa lalu nanti.
0: Detik Lasa.
1: Punya Hana yang tinggung di sini.
0: Available. Coba kalian salam-salam ke sah?
1: Salam pun lah ke Dek Yuli. Semoga abu semangat sabinan. Walaupun nak pergi bendera. Eh, Cina banyak. Suka mau-mau-mau kan? Nak pakai baju merah putih?
0: Hana, kakak.
1: Karena di dalamnya Hana suka lawan dia. Dan pakai baju PGRI, dia nak suka lawan di dalam Hana. Bebas, kuat je kan. Semoga bahagia sabi dengan keluarga, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga adik Yuli bah.
0: Je, terima kasih.
1: Karena Kak Eli bantu wonyo, salimnya Hana sesuatu yang kuat je. Pak Amri yang dah tunjukkan di Kota Malaka untuk Cik Mat. Semoga Cik Mat selamat bergoyang-goyang dengan Cik Ni, bak kursi goyang di Lambaru. Untuk Kak Rizkayana, Hayati, untuk Mak Cik, Wak John di Gili Genting, Pak Jaafar, untuk Kanda Jariah, Ayah Gas, dan mandum-mandum yang tinggal mantau, waris-waris tanya, semoga sehat mandum Cik. Kan nak lagu dek?
0: Lagu kan Detik Lasa dari Cut Rani, kan dari Ramlan.
1: Oh, dari Cut Rani ya. Cik Cik, mana eh dan Cut Rani kan?
0: Golong.
1: Jadi, lagu-lagu baru leh, lama-lama tapi ya. Terima kasih, Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Kak Eli. Kak Lulun persiapkan lagu Jinte dan dengan sama-sama ya. Sama penelpon yang kehadir lom di lab 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dek Juli.
0: Nyan, Dek Leba, aku terima asuh.
2: Sampai jumpa ini, Nana.
0: Di Kerung Raya, kan? Ya, kipan habanyo Kakak Hayati.
2: Alhamdulillah, bahagia Dek Juli. Dek Juli kipan.
0: Alhamdulillah sehat Kak. Hana ikut-ikutnya lomba-lomba.
2: Ikutlah.
0: Dah menang.
2: Hana menang lah rojo kamu ni.
0: Aduh, Hana apa? Cuba dalam tinggal kak.
2: Ronyo, Kak Ayati. Kamu memang Hana perlombaan lo.
0: Oh, ya. Yeah.
2: Kita dari tambang lo, ya.
0: Ya. Bereh tak memang.
2: Lu untung mo yato, oh, Lauro.
0: Kak hitam lo, bentuknya.
2: Hana apa, dek? Kamu kan di asal, batik.
0: Betul, cik. Betul semangat mentengnya, kakak, kan?
2: Iya, punya adik Juli cakap je nombor Kak Yati buat lapan-lapan kalan tu keadaan.
0: Ya dah lah Kak Bere. Jadi Kakak Ayati
2: itulah nomornya ya. Gak apa-apa, bebas. Tapi jangan disebut.
0: Disebut ke?
2: Ya cok-cok je mana apa.
0: Kak Hayati tanya angkat tema tentang arti kemerdekaan. Menurut Kak Hayati yo, kan merdeka hantanya. Kak Hayati kira-kira apa yang kalau merdeka?
2: Yo Kak Hayati deh, segala-gala aja kak merdeka. Kak punya anak, kak kanan kak merdeka ada yo. Minta rezeki kak bebas karena kak merdeka kan.
0: Iya betul.
2: Hana kacau balik boleh ya. Menyewat sekali merdeka tetap merdeka kan. Kau aja ada tak jajak kena ke diri kak bebas lah tanya kan.
0: Kak merdekanya takkan kak.

0: lah rantau ni cik di.
1: Mesti lah rantau. Perteman?
0: Ha?
1: Mesti lah rantau na perteman na. Mesti lah rantau mantang
0: mah. Wah mesti lah rantau ni mah.
1: Siap kakak El, kakak Yati. Salam-salam ke soal kak.
0: Salim yang pun tak kedek Juli leh. Semoga aku sehat habis sekeluarga.
1: Terima kasih kak bah.
0: Ya, sama-sama. Anjang ke Kak Eli saya di Pekaraya ya. Semoga merdeka Kak Eli ya. Ya. Bu Eli rada tu ya. Anjang ke Cik Mama Cik sekeluarga dengan Cik Eli. Semoga sehat habis ke Kak Na. Cik Kak Na kan tak mampu.
1: Kak Na kah?
0: Nanti, saya nak tahu nak kembali aktivitas tu.
1: Ya, dengan santai, macam dengan irahan.
0: Habisnya ke Pak Meri, cik anak tu, ke Wak Jan, ke Genting. Ke Yamadi, ke Mak Dah dan buat tu.
1: Mak Dah, Kak
0: Anja. Dan bersama ngong-ngong, ya, supaya semangat-semangat Mak Dah. Dek dah dek mandu-mandung ju dek Juli.
1: Terima kasih kakak.
0: Sama-sama dek Juli. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Okay. Nah kakak Hayat dia bono ya di lebelah 886 minta bawa langsung tadi malam penelpon terakhir tergolong tanya dengan lagu-lagu belum berakhir tapi bah. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telat tat uronyo basang ya mano kolam.
2: Banjaga hari.
1: Oh banjaga, jadi beklam begadang basangnyo jaga bendera.
2: Amari, yo banjaga bunga kae ya.
1: Oh.
2: Jaga bunga dia uno dewo kae ba ikri ee pre dan je pajuti rebo katanya.
1: Tapi hana pupu menteng habuno kan cawa-cawa li rakan-rakan lain ini tinggal pajuh berarti kan.
2: Ya, tinggal tambah piring undang dia.
1: Arti kemerdekaan menurut Pak Amri Kiban.
2: Jadi arti kemerdekaan ini di kan bak perlembaan di. Gambar dai ba pinung tu dapat jo kerpu. Anan bata plung-plung lagu ni kan nya maksud kemerdekaan ni.
1: Kan ba?
2: Maksud kemerdekaan ni tanyo guyu ingat ba masa lalu perjuangan. Indatu tanyo guyu doa wana. Kona lagi ba upatere kan.
1: Tak dapat cara.
2: Iya. Dia merumah lagi yang datuk tanya puluh aku bu.
1: Ya, ya. Diara. Kan
2: tanya pi ka. Tadi apa diara-diara aku bu. Amba tengba ururin cik tanya yang kahan alia.
1: Betul.
2: Nah, hangga beri dia sukari ya kena.
1: Betul.
2: Nya maksud kemerdekaan di dalam doa. Kalau gaya ino kemerdekaan. Ya gro nama aku berawring bapak rea cuade. Karena maksud kemerdekaan dia menurut lo, mungkin menurut lain kan.
1: Beda.
2: Kan kiri lain lah.
1: Iya.
2: Saya tanya awal tu, tapi kan. Lagi ada pun macam nam.
1: Iya betul. Dia setuju nyo. Setuju.
2: Ada lengan orang tu apa gak hari ya?
1: Betul.
2: Tanya memang kau tuh aja tapi kan kau tuh ada lusa orang yang kau tinggal tanya lebih tuh lah.
1: Betul. Setuju tau ke Pak Amri. Jadi Pak Amri nak dengar lagu apa kesempatan nuronyo?
2: Lagu Nasi Daria undang dia lepas.
1: Nasi Beria.
2: Lagu Islamia, dunia dalam berita undang.
1: Lain tak lagu itu, dunia dalam berita. Dunia dalam berita ya. Calon-calon kisah.
2: Walaupun nak lagu Aceh dia je.
1: Oh kan lagu Aceh? Kak kenang lho untuknya buat fan-fan lain. Baik lah,
2: dah nak. Nak lagu Aceh tapi ya. Kan? Lagu Indonesia.
1: Itu di perusahaan tu, nampak nampak dua. Kekun untuk leh waris-waris lain kekun kiban ya kuat Juli ke Pak Amri ke Buddha ke lo kan ke Buddha nak kak bengih orang lo.
2: Ya. Okay. Nyo Pak Amri urut apa anda je
1: kuat. Iya. Jadi lagu apa je? Lagu lain menteng.
2: Gak.

0: Dah si.
1: Lagu apa jadi?
0: Pasal lalai dia yang... Rindungan kasih anda ni.
1: Rindungan kasih. Rindu kesonyo.
0: Rindu ke wadra mendung ke... Bukan penyiar dari propo nang ke...
1: Dari so rindungan kasihnya? Dari Viranya?
0: Vira dulu ya, re.
1: Okey, baik. Siap. Salam-salam ke so mantangnya?
0: Salam-salam pontra ke drone le. Semoga bu sehat tapi bu panjang umur muda rezeki. Bu energi tapi bak propo jahibur kemonya mendung.
1: Amin, ya Allah.
0: Kemudian, cik malam baru... Mati lamara wajah lampisan tanda jaria lumbata yabi oleh garing Bang Rusli Surin kemudian Kayati Korea Ayaga Lampulo Kaeli Pagarai Dainabo Ketepang Andesmon nyaman tadi
1: jid
0: yang ramai tahu rumpri hantar orang pilih ke ondra hantar hantar mereka juga.
1: Baik, terima kasih wah.
0: Baik, sama-sama deh, Liwa.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, warahmatullahi ya. Kan heboh penelpon ya, Kak Hadir nih kesempatan uronyo. Tapi siap ile, ada lagu lagi Kak Eli, Kak Hayati, Pak Amri ya. Kak Eli, untuk laki lagu sabo dari Ramlan. Oh, kan Ramlan Pak Jihan, Cut Rani ya, Tuti Lasa. Langsung dah dengar.

0: tradisi yang dihadirkan setiap hari.
1: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun dengan Bang Dedi.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat ikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Relon di papat pun awak Ron berada. Terima kasih kawan Ron yang kaiku berpartisipasi hak puno dari sesi pun sampai dengan kenele. Nah, penelpon yang berikut merupakan sesi terakhir ya. Langsung tersapa di 7055. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, kibarnya mungkin nah jaringan mungkin ya. Baik, langsung terima mentang melalui lebih 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yuri.
0: Ibu Jari ya. Kakanda.
1: Benar. Iya, betul.
0: Wah, baik Kakanda.
1: Ya.
0: Bahabar Kakanda.
1: Alhamdulillah sehat walafiat lagi Yuli Sinan.
0: Terima kasih Kakanda. Hana aja lomba-lomba, ikut lomba?
1: Hana. Enggak sanggup aja, udah dipensiunkan.
0: Iya, Hana pupu tapi tanya ikut meramaikan dengan
1: nonton-nonton aja ya.
0: Iya, betul Kakanda.
1: Enggak. Males salir ini. Capek.
0: Aduh, gimana nih ya? Jadi menurut Kakanda arti kemerdekaan itu apa, Nyan?
1: Biasa aja, ini capek semalam baru pulang.
0: Iya Kakanda, semoga
1: Kakanda baru pulang jalan-jalan, jadi kan capek.
0: Iya Kakanda, kita doain Kakanda nak baga sehat ya, untuk bisa
1: Iya, makasih, gitu juga ya.
0: Makasih Kakanda. Kakanda, arti kemerdekaan menurut diri tanya apa Kakanda?
1: Kurang dengok, mati dipanggil deh.
0: Ije, arti kemerdekaan ro tanyo. Kakanda merasa udah merdeka golong ya kira-kira.
1: Itu apa ga?
0: Merdeka golongnya dari segi ekonomi mungkin, dari segi iya, arti merdekanya menurut Kakanda kira-kira apa ya?
1: segala-galanya lah merdekanya. Aku tak berapa.
0: Merdeka dari hutang mungkin ya, bebas ya dari hutang ya udah Kakanda kah?
1: Iya, dari ingan-ingan kan. Pokoknya man cengkin lah yang kanabi bercuci. Itu gak bisa dibilang di sini. Pokoknya nah yang menyangkut untuk bercuci ya napah lom kan.
0: Iya,
1: akhirnya lain kam di kamandungnya.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi napa cuci? Kiban apa dah? Alahnya nanti ikut apa
0: dah? Okey Kakanda, Kakanda kira-kira ada dengan lagu apa kesempatan duronyo? Kakanda ada dengan lagu apa?
1: Prele tu lagu. Itu lagu.
0: Iya.
1: Bunga kakinya bau bule-bule bunga.
0: Dia kata.
1: Alah, bunga itu. Alah. Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta ya. Bahtera Cinta dari.
1: Dari itu yang bagi. Alam Yasa Mantang Jut.
0: Jut. Oke.
1: Yasa Mantang Jut kok di Bahtera Cinta. Yang salim-salim ke Lile. Moga sehat-sehat selama iman dunia akhirat.
0: Amin.
1: Berkah-berkah.
0: Amin.
1: Dan yang katamong-tamong bunuh ke. Kenapa anda dengar lagi?
0: Hojak Kakanda.
1: Bunuh ke ni. Dan tu merah le. Tam bajai puo, bajai kotor. Tam uslam ke puo.
0: Iya, mantap. Iya.
1: Jadi, lain ke Bandu-Bandu maju ber.
0: Terima kasih.
1: Kata mong gunoko nak. Kata mong yang gak tamong. Semoga sehat Bandu-Bandu habis. Tetap merdeka beriu-riu, be tiba-tiba.
0: Selamat
1: aman ter.
0: Amin.
1: Aman. Aman dunia mantan lah Libe.
0: Terima kasih Kakanda.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasihnya ke Kakanda. yang kah hadir. Langsung Hak Buno nak telefon di 1886 ya. Untuk Cik Ni, baiklah saya Cik Ni ber dah terimong di 7055 ya ber. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan?
1: Dengan awak.
0: Wah, iya. Wak kiban wak, sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi, han ikut lomba-lombanya wak?
1: Ana, jadi anda terjak lah mah.
0: Oh, anda terjak lom. Jadi
1: biasa porua tu.
0: Oh, binan sama di kampung lon porua cik ni wak John.
1: Ya tu lah. Ya, jadi porua nya tu ne orang kuu lumba-lumba. Orang kuu, orang lumba-lumba masak lah. Jadi lu lah lumba-lumba nya. Jadi tayi-tayi tambang lah mah.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang lau paja-paja kuih pak gantung-gantung apa ni mian lah.
0: Kerupuknya
1: hiburan ni mian lah. Mas jijin lah. Walaupun keberan ni lah.
0: Betul. Jadi Wak John tanya kan tak tema tentang arti kemerdekaan. Kiban menurut Wak John?
1: Maksudnya maksudnya mak kita ke Amerika tu nak pergi tajak apa ni kita pergi hubu ya kak Amerika ni kali hubu lah.
0: Setuju.
1: Iya. Boleh nyalam sih tak kerja ke jumpeng hidup ke kak Amerika ni tanya kenapa ya. Ya, yang teror ni wah.
0: Iya.
1: Yang gaya-gayanya bawa jauh.
0: Betulnya kemerdeka dari hal-hal kecil ni leh kan? Okay, salam-salam jadi rekas lagu leh bu.
1: Lagu Cici Nur kali ni gunung rutai.
0: Gelom.
1: Angkanya tu bu.
0: Cici Nur judulnya?
1: Angke gunung rutai. Ya.
0: Gunung rutai, okay. Salam-salam.
1: Kalian-kalian geram pun baik tak tapi.
0: Terima kasih.
1: Malah nyalam ke kayati unda ke cik mak lah. Ke cik ni yang golan damong dicogli ni.
0: Ya, kau miss call ni cik ni.
1: Kalau nak pucuk je cik ni tu orang pukul korang tu lah. Dan kepak mati hilang mana tu.
0: Jut.
1: Kepak apa ni cikli ni. Malah yang ketol lah. Malahan mandu-mandu muntah lah.
0: Jut, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih nyok Wak John. Langsung tak sapa ya Cik Ni dari menoko kling kling kling kling ya. Halo, assalamualaikum Cik Ni. Weh, halo Cik Ni. Nyan, pusu nyok. Kak susah lu ngol. Lagi ban nyok ah. Nyan. Kiban nyok. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Maaf Cik Ni, hak bunuh hana tekan lah lepa tertekan nak bunuh Cik Ni.
2: Ya.
0: Cik Ni gimana Cik Ni? Hana ikut lomba-lomba?
2: Ini hanya ada show ni, menang menua kerupu.
0: Alhamdulillah, semangat tak baksa.
2: Anak TK dah boh, anak TK ni, anak SD dah boh, menua menang.
0: Iya, selamat ya ke cucu kanu.
2: Ya, cucu.
0: Oh, cucu. Okey. Selamat ya, kau berupa hadiah yo.
2: Ya, kamu bahagia kan ya.
0: Okey. Jadi kan,
2: di kampung yang kamu.
0: Di kampung eh, lomba je.
2: Ya. Ya, di ya, kalau pagi lewat dan terdepot.
0: Betul, biasa terdepot kan habis perlombaan mendung kan?
2: Ya.
0: Okey, Cik Ni tanya kan tangkap tema tentang Hari Arti Kemerdekaan kan?
2: Ya, tapi hanya alam.
0: Hana?
2: Hana, kurang.
0: Kurang pun?
2: Bagian jualan-jualannya, mengkak-mengkaknya, macam mahal-mahal.
0: Oh, betul, hana merdeka alam, betul.
2: Ya. Yeah. Kurang merdeka, kurang mungkin.
0: Ya, betul. Ha. Jadi harapan Cik Ni ke Banu?
2: Harapan dia murah sayang masyarakat.
0: Betul. Ha. Setuju. Okey, Cik Ni nak laki lagu apa kira-kira ronyo?
2: Lagu Lepas Juz Quran Mahar ke Dinda.
0: Quran.
2: Berge
0: ya, je.
2: Ya. Yeah.
0: Salam ke Somantak.
2: Salim berbaile, semoga selamat iman, memudah rezeki.
0: Cik ni, pergi ke KIA bunuh.
2: Oh, KIA. Ya, KIA kan, cok macam lagu. Lagu Aceh macam.
0: Lagu Aceh, lagu so. Lagu Aceh dari sah?
2: Rumah Aceh.
0: Rumah Aceh dari?
2: Ya, ada lontong torpi.
0: Lonset mantang leh, rumah Aceh. Ha? Salun-salun besok, Cik ni.
2: Ini Rul di Minca, kedua nilai. Semoga selamat imam, dah rezeki, sehat sekeluarga. Yang tak yang, yang tak yang, Tuan.
0: Wak John.
2: Wak John, Wak John, selamat imam, mudah rezeki, bersehat sekeluarga. Tak Anggi, Dek Nurul Jumica, Ibu Jariah, Rusma, Bang Amri, Bang Basri, Haji Abang, Jukdam, dan teman-teman di maju.
0: Nyo kan?
2: Terima kasih banyak.
0: Rumah Aceh nanyo, Ceni.
2: Nyempal kan?
0: Rumah Aceh dari Ramlan. Cuman Ramlan kalah di Ecit buno kibarnya.
2: Oh, kalah Ecit.
0: Kak Eli buno Ramlan. Kibarnya
2: kan? Oh, rantai pertemuan je.
0: Rantai pertemuan dari sa?
2: Oh, awan putih macam Junaida je.
0: Awan putih je. Awan putih ya. Junaida. Okey, makasih bah.
2: Ya.
0: Salam.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, terima kasih ya Kak ikut berpartisipasi. Nah, Kak Nur Pulau Aceh nyo. Sampai hati Kak Nur jut. Tak dengar lagu-lagu le nyo jut. Kalau heboh penelpon nak benar dari Kak Kanda, Wak John, Cik Ni, bah. Jut langsung dah dengar Marwan Fitrang Yelsi dengan Bahtera Cinta yang kaki-kaki le Kak Kanda.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah ngejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertemuan gelak syarat. Pergi ubah motor Pajero Sport.
1: Gelak wujud berQuran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudo.

0: Wari-wari lun di papat pun awak ron berada di mana hak buno kan heboh lagu dan dengar bersama. Semoga je terhibur ketanyo mandum. Terima kasih ke wari-wari lun ka yang ikut berpartisipasi di kesempatan uronyo ya. Si rebuh berakhir dan hanata terima ngelai penelpon yang pasti di ke poh 12 wate Indonesia Barat ya. Dan segolong ji lun ya pegacit nyo na salem ke rekan-rekan pendengar mandum dari Bang Amir kata ji ya. Lelaki sampaikan salam ke Kak Eli, buat Kanda Jariah, Kak Kanda, buat Pak Cik Mat, buat Pak Amri, buat Kak Inong dan buat Juli. Selamat melaksanakan tugas mantang. Sekian dan terima kasih. Kerasi kembali untuk Bang Amin. Terima kasih ya untuk yang kamandum-mandum ikut dan tanya pamit ya untuk si rebuh di kesempatan uronyo.
1: Demikian si rebuh. Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Suara Budaya Nusantara, tentunya Pro 4 RRI Banda Aceh. Kita cukupkan dulu sejenak ya untuk lagu-lagu hiburannya, dimana di pukul 12.46 menit waktu Indonesia Barat kita nanti akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Kita juga akan mendengarkan dulu sejenak lagu-lagu islami yang sudah saya pilihkan, semoga bisa membuat suasana di siang ini lebih menyedangkan ya. Ada lagu yang sudah saya hadirkan di sini, Ayah Doda Idi, spesial buat yang terus stay tune di kesempatan hari. Selamat dengar dan selamat siang aja.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
2: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari orang

0: Baik Warelon, dimanapun Anda berada yang terus stay tune di 88,6 MHz, dimana untuk lagu-lagu Islam yang masih kita dengarkan. Buat kamu yang mungkin baru aja melaksanakan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kembali untuk berikut kita akan bergabung bersama Pro 4 RR Jakarta yang pastinya ya. Gujul yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Mayoritas
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
1: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
0: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
1: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
0: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal, manusia juga bakal kena dampaknya.
1: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya, dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
0: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
1: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena disanalah banyak kehidupan yang bergantung.

0: Komite jam 13.
1: Abang Pol Lomba Tarik Bus digelar di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Kamis kemarin. Kepala Terminal Kalideres, Nur Prasetyo, mengatakan lomba melibatkan karyawan PO Bus, agen, pegawai di sub, UMKM, dan pedagang asongan untuk mempererat kebersamaan dan untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Peserta dibagi dalam tim sekitar 15 orang untuk menarik bus tingkat berbobot sekitar 20 ton secara bersama-sama. Selain tarik bus, penyelenggara juga menggelar sejumlah lomba khas 17 Agustus bagi para pekerja dan pelaku usaha di terminal. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Siswa SDI Al-Azhar 53 Kelurahan Limbangan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengikuti lomba makan sate bawang merah dan putih mentah pada Kamis kemarin. Kepala SDI Al-Azhar 53 Brebes, Abdul Haris, mengatakan lomba tersebut digelar untuk memeriahkan kemerdekaan sekaligus mengenalkan potensi lokal Brebes sebagai sentra bawang merah nasional. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Jika di Kalimantan Selatan ada yang namanya tumbuhan purun, tumbuhan purun biasanya hidup di daerah rawa dan berair. Tanaman ini biasanya tumbuh lebat di area persawahan dan tumbuhan ini tidak ditanam dan dirawat. Tumbuhan purun merupakan gulma atau sejenis rumput liar yang tumbuh dengan sendirinya. Ketika masyarakat Kalimantan Selatan menemukan purun, mereka mengolahnya menjadi berbagai macam kerajinan khas Kalimantan Selatan. Ada beberapa macam kerajinan khas Kalimantan Selatan yang berasal dari tumbuhan purun. Saat ini, saya berada di Kampung Purun di kawasan Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Menjadi kawasan kampung tematik yang menyuguhkan destinasi alami.
1: Sampai kita sambil sekolah tuh sampai membawa purun. Layam bakol di samping sekolahan kayak ini. Kalau orang istirahat kan, orang mentale bapak berdamprak, kalau kita mah ayam purun. Menambahkan biaya mama tadi, nambah ngenali adik-adikan.
0: Jari jemari Salasiah bergerak lincah menyusun helai demi helai purun yang sudah terjalin rapi. Ia menceritakan awal mula menekuni menganyam purun sejak masih sekolah. Kegiatan menganyam purun dilakukan di waktu istirahat dan hasilnya untuk membantu keluarga. Sahabat budaya, lain lagi yang dituturkan oleh Jana.
2: Nah, awalnya orang tuh kada tertarik ngawan purun nih. Orang tua orang tuh ketujuh sama ayam purun. Sesudah ada kampung purun ini, ulun nih mulai tertarik, rasa rame juga lah ulah purun nih. Mulailah rasa keinginan tuh ada, jadi kami nih mencoba ayam purun.
0: Salasiah bersama para warga desa lainnya masih terus belajar mengolah berbagai produk anyaman untuk mendapatkan ilmu baru dengan memanfaatkan potensi purun yang berlimpah di Kampung Purun, Kecamatan

0: dari masyarakat itu sama Renfrew ada kemauan untuk bisa menambah pengetahuan dan untuk meningkatkan penghasilan. Jadi kami minta apa itu pelatihan. Kami sementara ini kami cuma bisa itu tikar sama bakul.
1: Belum adanya pelatihan, adanya kegiatan-kegiatan yang namanya kampung pohon ini, pengrajin pohon ini cuma bisa bikin bako, tikar, dan itu pun kadada yang dari pihak luar itu kadada yang berminat untuk mesan itu. Setelah adanya pelatihan, adanya bantuan dari kawan-kawan mengekspos kampung pohon ini, kan sekarang banyak pesanan. Sekarang adanya sampai 200 lembar mesan tikar, bakul.
2: Sahabat budaya, untuk meningkatkan perekonomian dengan membuat kerajinan tangan dari purun, warga kampung purun membuat alat penumbuk purun yang terbuat dari kayu.
3: Awalnya kita melihat karena kebutuhan para pengrajin akan bagaimana cara membuat produk yang memenuhi kebutuhan pasar. Jadi yang sebelumnya pakai penumbuk manual kan, nah lalu kita mencarilah bagaimana kita bikin alat supaya memudahkan para pengrajin untuk menumbuk purun. Nah lalu setelah itu kita sama-sama dengan Pak Warga dan juga didampingi lurah juga ke Amuntai untuk melihat alat penumbuk purun yang sudah ada di sana.
2: Pemanfaatan purun ini menjadi rezeki tambahan bagi warga kampung. Dulu, ketika belum mengenal mesin penumbuk, mereka menjual purun ke kampung lain. Kala itu masyarakat kampung masih menggunakan penumbuk tenaga manusia.
4: Ya, pertama kada tapi uyo badannya menumbuk. Kedua lagi penghasilannya lumayan selama ada ini. Waktu dulu kan pakai tenaga satu aja, satu harinya satu babat. Kalau selama ada mesinnya bisa 5 satu harinya numbuknya. Kalau ngayamnya satu hari bisa 2.
2: Produk kerajinan tradisional purun awalnya menjadi barang ketinggalan zaman. Sebab sudah ada produk modern yang menggantikan fungsinya dengan kelebihan yang lebih ringkas. Tapi kini tidak lagi. Setidaknya dalam 2 tahun terakhir banyak permintaan bakul purun. Digunakan untuk menggantikan tongkat resek atau bisa juga menjadi souvenir.
5: Sekarang orang pesanan orang banjir mesin ini bakul bus 1000. Kembali semalam ada 2 kali mengirim. 400 mengirim kembali. Yang jauh tuh ke Irak, Pak. Yang jauhnya itu 3 negara. Irak, ke Iran, ke Turki. Tiga. Kan ada kampung purun berapa tahun ini, jadi hati itu rasa nyaman. Kan ada usaha.
2: Kampung purun tidak hanya menyuguhkan produk-produk asli dari purun dan kearifan lokal warga setempat. Para pengunjung juga bisa langsung melihat tumbuhan purun yang hidup di rawa-rawa di belakang.

Queri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Su

Lompat FM Tura Budaya Jakarta, Bang Po. Ada yang lagi nunggu lomba, Bang Po? Atau lagi nunggu pengumuman lomba nih? Tadi udah pagi nemenin cucu, nemenin anak, atau mungkin Bang Po udah ikut lomba nih khusus nih buat bapak-bapak atau ibu-ibu gitu kan. Sekarang tinggal nunggu pengumuman lomba nih. Ada yang nyanyi, ada yang apa. Itu biasanya sampai nunggu pengumuman, Abang Po itu pada ngapain sih? Pulang dulu, rebahan di rumah, makan, madang, sama aja ya. Atau Abang Po nontonin lagi nih lomba-lomba yang lainnya. Boleh diceritain ya Abang Po ya, sekalian kasih tahu ke ramean tempatnya Abang Po bagaimana buat lombanya di hari ini. Di 08 12 11 24 928 masih barengan Ayo Joditi ya.

0: Cing, lihat deh, kampung kita udah mulai rame ya. Bendera merah putih pada berkibar di mana-mana.
1: Iya, Jakiyah. Namanya juga peringatan HUT RI, suasana kampung kita kudu dibikin semangat. Ya, tapi jangan cuma rame pas perayaannya doang.
0: Iya, Cing. Yang paling penting semangatnya dibawa terus dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nah, itu baru benar. Kita nih kudu kerja yang jujur, saling bantu, ame jaga persatuan. Dari situ tuh Indonesia jadi berdaulat, adil dan makmur.
0: Iya ya, Cing. Kita boleh beda suku, beda budaya, tapi tujuan kita satu, biar Indonesia makin maju.
1: Bener tuh. Peringatan HUT RI adalah momentum memperkuat persatuan dan semangat berkarya. Indonesia berdaulat.

0: Propot FM Surabaya Jakarta, Mpok Yuli katanya kalau Ayi nih lagi ngumpul bang, lagi makan ngebakso sembari nunggu pengumuman nih anak Ayi. Emang sih tadi kita udah tahu siapa yang menang, tapi kan buat pembagian hadiahnya kita nungguin ntar lagi katanya. Siap, abis pada apa sih kalau jam 3 tuh ini ya lohor kan 12 asar, ya Allah. Ya berarti jam 3 gitu kan. Ya kata si Mpok Yuli tuh ya, jam 3 baru diumumin bang gitu. Siap dah kalau gitu Mpok Yuli ya. Gimana pada sehat ya, pada gembira dah, pada gembira kalau kata lagu mah gitu. Halo Pro 4, assalamualaikum.
1: Halo Pro 4,
0: Bu Umi.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Bu Umi gimana kabar, aman, sehat?
2: Aman, masih panas ini lagi pada istirahat.
0: Oh, oke.
2: Panas begini, berhenti dulu. Ntar abis asar diterusin lagi.
0: Oke. Lombanya atau apanya Bu Umi?
2: Lombanya itu masih kayak dulu tuh ya. Makan kerupuk masih ada, terus ngambilin uang logam di buah semangka itu.
0: Videoin bilang itu ke tetangga, kirimin ke Pro 4 gitu videonya biar rame. Biar banyak yang tahu gitu, ada rame-rame di sono gitu Bu Umi.
2: Iya. Tapi sini ya enggak begitu rame, dari dulu begitu-begitu aja Bang Jojo.
0: Iya, enggak apa-apa kan. Terus kalau buat, itu buat sekitaran kita, intinya kan dari kita iya, untuk kita gitu.
2: Kalau dulu ada juga itu kendi yang diisi air terus dipukul, tapi kan kalau pecah
0: sayang ya,
2: kena kepala.
0: Iya.
2: Terus sekarang ganti kantong plastik yang diisi air, jadi kalau pecah kan keguyur aja, plastiknya masih nyangkut lagi, nggak sakit kan kalau kantong plastik. Iya sekarang ganti kantong plastik. Kalau saya ya jarang sih, ibu-ibu bapak-bapak jarang, yang sering kan pas hari-hari gini dari pagi itu anak-anak semua. Kalau dulu sih pernah ada bapak-bapak ibu-ibu gitu, tapi mainnya udah kemarin. Yang saya ikut lomba itu mindahin ikan lele itu. Terus bapak-bapak juga main bola pakai das. Dulu tahun 2004 masih ada, tapi terus kesininya udah nggak ada bapak-bapaknya, udah semakin tua. Iya. Ada yang udah nggak ada, jadi tinggal anak kan, tetap adanya anak-anak dari pagi sampai jam 12 gitu. Ntar jam 12 istirahat, diterusin habis asar sekitar jam 3 gitu Bang Jojo. Sampai sore, nah terus malam pembagian hadiah langsung gitu.
0: Oke, jadi bagi hadiahnya malam ya Bu Umi ya?
2: Iya, malamnya langsung pada nerima ya. Kalau anak-anak tetap aja tuh alat-alat tulis gitu.
0: Iya.
2: Ada yang nambahin indomie sama telur
0: gitu. Iya, nama juga hiburan.
2: Iya, setahun sekali rame-rame.
0: Betul.
2: Yang tadinya ikut, dulu ikut, sekarang udah gede ya. Ada yang masih mau, ada yang enggak, diganti yang kecil-kecil lagi, udah tambah gede pada ikut. Jadi ada generasi penerus. Ikut terus gitu. Rame-rame.
0: Bilangin itu video kirimin aja ke Pro 4 gitu. Atau ada video-video lomba tadi, minta tuh katanya adminnya Pro 4 minta buat rame-ramein sosial media katanya. Buat ramein Instagram.
2: Biar di situ Pro 4 banyak yang ngirim kan, jadi macam-macam ya, dari kelurahan. Ini ada dari Unilinda Kedoya, ada
0: dari
2: Granada ya. Unilinda rajin.
0: Iya, dia mah rajin, rajin nabung.
2: Iya.
0: Bu Linda rajin.
2: Iya, Bang Jojo.
0: Deh, berarti ini masih hitungannya kalau jam segini masih nunggu ya, buat nanti lanjut lagi jam 3 ya, Bu Mia.
2: Iya, masih nunggu, lagi panas banget kayak gini, apalagi jadi ntar udah agak ketat cuman dikit gitu mulai lagi.
0: Siap deh. Iya. Gak apa gitu, istirahat gitu. Biar jangan terlalu diforsir gitu dah
2: iya gitu.
0: Siap
2: ya. Itu aja mesti kalau siang berhenti dulu, ada yang makan, ada yang sholat dulu. Betul. Ya istirahat ntar diterus lagi gitu Mas Jojo.
0: Siap deh kalau gitu Bumi. Ya. Terima kasih Bumi ya. Buat ceritanya.
2: Sama-sama.
0: Merdeka. Ya, Mas Jojo,
2: merdeka. Saya cuma cerita aja.
0: Siap. Enggak apa-apa.
2: Terima kasih
0: Bumi.
2: Sehat-sehat. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi tuh Abang Poy ya, berarti sama nih. Ntar lanjut lagi jam 3 ya, kalau Mpo Yuli tadi itu udah kelar, tinggal pembagian hadiah aja kelar pada asar gitu Abang Poy. 0812 11 24 928 buat Abang Poy mau cerita boleh. Bunda Yanti masih mengetik, ya udah ntar lagi dah kita angkatnya Bunda Yanti. Halo perempat, assalamualaikum.
3: 17 Agustus tahun 45.
0: Merdeka.
3: Halo Bang Jojo.
0: Halo Ica, gimana kabar?
3: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Kabar aman di sono?
3: Panas.
0: Wah, siap.
3: Tadi pagi sempat hujan, dapat sedikit
0: aja. Sempat sebentar tapi ya.
3: Sebentar pas aku mau ke lapangan deh hujan. Aku enggak banyak sih.
0: Di sana upacara tadi, Ica?
3: Cuma gerimis, Ci.
0: Hah? Ica upacara ya, tadi di sana?
3: Enggak lah, masih upacara.
0: Kali aja dari aja. Dari RT-nya bikin upacara di lapangan.
3: Aku nonton paski.
0: Oke, siap. Lomba nyanyinya mulai jam berapa, Cak?
3: Lomba nyanyinya sudah.
0: Oh, sudah. Terus nunggu, ini sekarang lagi ngapain nih?
3: Aku lagi pulang.
0: Oh, ntar ke sana lagi. Apa pengambilan?
3: Nanti ke sana lagi jam habis sholat asar aja.
0: Oh, pengambilan hadiah. Atau masih ada lomba?
3: Gak tahu lah, bukan aku ambil hadiah, anak-anak.
0: Oh. Nah, terus
3: anak-anak
0: yang ikut lomba-lomba. Ica ikut lomba nyanyi nggak ada yang nggak dapat hadiah?
3: Kasih tahu nggak ya? Nggak jadi.
0: Nggak jadi. Kenapa? Malu. Nah,
3: Jojo, aku tuh ini ya. Aku tuh lihat lomba-lomba ini 17-an kayak. Kayaknya lomba-lombaan itu aja Bang Jojo ya, setiap tahun yang kadang ganti ganti.
0: Ya emang begitu, kecuali emang ada yang baru.
3: Aku tuh ini Bang Jojo, kalau bisa tuh ada tuh kayak lomba-lomba kayak nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi itu kayak lagu-lagu ini, lagu-lagu daerah begitu.
0: Ica lah jadi panitianya, bilang sama orangnya. Gimana sih?
3: Lomba-lombanya begitu-gitu aja tuh tiap tahun. Aduh.
0: Ya gak apa-apa, kan buat hiburan.
3: Tambang. Namanya. Tapi kalau di sini kadang lagi tuh yang bapak-bapak pakai main sepak bola pakai baju dasar enggak boleh.
0: No, udah enggak ada lagi ya.
3: Iya, kadang lagi tidak boleh pakai, masa bapak-bapak pakai baju dasar.
0: Iya.
3: Tidak ada lagi kayak gitu.
0: Iya, siap dengan apa-apa. Ada apa udah?
3: Kalau dulu ada.
0: Iya, udah ada aturannya sekarang.
3: Iya. Katanya kalau main bola pakai baju biasa aja, jangan pakai baju dasar.
0: Iya. Siap. Berarti ini masih nunggu ya, Cai. Ke sana nanti ngapain?
3: Sebentar aku jam 4. Jalan-jalan aja sih.
0: Oh, jalan-jalan aja. Oke, di sana berarti masih ada kan, keramaian ya.
3: Kan, habis itu kan nanti jam 5 kalau enggak salah itu kan ada paski lagi kan, penurunan bendera.
0: Iya, nanti dapat ada penurunan bendera tuh.
3: Habis itu kan di sini ada kemah. Itu udah pulang itu yang kemah.
0: Oh, gitu. Oh, berkemah ini ceritanya orang-orangnya.
3: Satu minggu di sini kemah
0: banget tetap. Oh, paskipnya.
3: Kecuali di waktu COVID.
0: Paskipnya.
3: Bukan semuanya SD, SMP,
0: SMA gitu. Kemahnya buat apaan?
3: Kayak kantor.
0: Kemah buat apa?
3: Kemah buat 17-an emang setiap tahun ada kemah begitu.
0: Oh gitu, seru
3: atuh. Kan banyak lomba-lomba juga. Gimana di lapangan?
0: Oh gitu.
3: Itu kan malamnya itu Bang Jojo, malam kesenian.
0: Malam kesenian itu ada nyanyi-nyanyi gitu.
3: SD, SMP, SMA gitu. Kayak ibu-ibunya juga ada lagi menyanyi kayak gitu.
0: Rame ya berarti ya, Cak, ya?
3: Nanti malam pengumuman, nanti malam hadiahnya. Kasih hadiahnya kan nanti malam.
0: Oke.
3: Kan sudah malam tadi, nanti malam. Aku tuh kayak sedih loh kalau sudah malam-malam pun malam-malam begini ya, macam karena sudah ada lagi kan. Sudah selesai 17 Agustus. Nanti lagi tahun depan lagi.
0: Iya, doain aja dah biar pada sehat-sehat
3: masih
0: dah.
3: Masih ketemu tahun depan.
0: Iya, betul. Iya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica, buat ceritanya.
3: Oke.
0: Iya.
3: Udah sampai jam 3 ini.
0: Iya dong, emang mau sampai jam berapa? Jam 10 kan gak mungkin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone ya, Bang Pop.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum

0: Di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Asal-usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya, bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas. Itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.

video makan nasi goreng. Aduh, seru banget ya. Nasi goreng yang enak tuh pakai kerupuk kulit yang panjang. Bukan kerupuk kulit yang panjang, kerupuk kulit iya yang bulat-bulat tuh. Sama kerupuk genjer yang panjang-panjang, Abang Po yang 2000-an. Enak tuh ya, kayaknya ya. Udah makan belum? Udah, tapi dikit ya. Tapi nanti mau makan lagi sih abis ini pulang ya. Nanti nunggu hasil pertandingan katanya, habis sholat zuhur sama sholat asar ya. Habis sholat asar mau ikut lomba kertas ada bola. Kardus. Oh, lomba kardus ada bolanya. Oke, siap ya. Semoga ntar menang ya Bunda Dedi ya. Goyang-goyang badan katanya, badannya jatuh dah. Siap deh kalau gitu Bu Dayanti, terima kasih. Buat Abang Po nanti kita mau cerita-cerita lagi boleh ya. Di mari di Promote FM Surabaya Jakarta.

0: kenapa sih kita ke tempat ini?
1: Eh Tarjo, ini nih bukan tempat sembarangan. Ini namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di mari, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tuh dirumusin. Ngerti kagak lo?
0: Oh, jadi gedung ini dulunya emang punya sejarah panjang ya, Din ya?
1: Iya, zaman dulu nih, ini gedung sempat dipakai buat perusahaan asuransi
0: Indonesia.
1: Nah justru itu, justru nih di rumahnya Maeda ini para tokoh bangsa nyusun naskah proklamasi sebelum dibacain tanggal 17 Agustus 1945.
0: Oh alah, abis itu gimana Din?
1: Abis perang nih ya, gedung ini juga pernah jadi markas tentara Inggris. Terus sempat dipakai juga ame kedutaan Inggris. Baru deh, tahun 1981 diserahin ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, lantaran nilai sejarahnya yang luar biasa, akhirnya tahun 1992 resmi dijadiin Museum Perumusan Naskah Proklamasi sampai sekarang.
0: Wah, ternyata perjalanan gedung ini panjang banget ya Din ya. Pantesan sekarang dijadiin museum bersejarah.
1: Makanya Tarjo, kita nih jangan cuma dengar cerita sejarah dari buku aja. Kita juga kudu datengin museumnya. Kenalin perjuangan para pendiri bangsa, biar semangat cinta Indonesia makin hidup di hati kita.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, UPK PBB Satu Babakan Jakarta Selatan menggelar pameran permainan tradisional Betawi untuk menyemarakan HUT ke-81 RI. Kepala UPK PBB Satu Babakan, Debi Novita Andriani, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan nilai kebersamaan, sportivitas, dan kerjasama kepada generasi muda. Pameran menampilkan permainan seperti dampu, peletokan, dan karet, serta lokakarya gambang kerombong dan pembuatan bir peletok. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Warga lingkungan Sukadiri, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, menggelar upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di kawasan situs sejarah Keraton Surosowan. Ketua Sukadiri, Skuad Miftahullah, mengatakan drama tersebut bertujuan mengenalkan sejarah perjuangan Banten kepada generasi muda dengan melibatkan 500 hingga 500 warga. Kegiatan yang digelar secara gotong royong dan swadaya tersebut dimeriahkan drama kolosal yang mengangkat perjuangan pahlawan Banten K.H. Ahmad Khotib dan K.H. Syamun. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rehlon. Salam berbahagia di siang hari ini. Berjumpa lagi bersama saya, Nurul Jumita. Dan untuk kebersamaan kita, insyaallah hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Loma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital yang kami layangkan melalui Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Dan Warehlon, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan bahagia tentunya di hari ini ya. Apalagi di hari ini tentunya kita kembali merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan selamat hari kemerdekaan Indonesia untuk Anda dimanapun berada yang tentunya hari ini mungkin sedang merayakan ya, baik yang ada di gampung-gampung, yang sedang melaksanakan perlombaan, atau mungkin sedang menikmati bersama keluarga. Semoga selalu sehat dan bahagia semuanya ya. Kita dengarkan lagu Liza Rahmi dengan judul Madu Tabu. Lagu ini kami hadirkan sebagai tembang pembuka perjumpaan kita hari ini. Dari studio saya, Nurul Jumita, beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas, mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Ampun Bu, ampun. Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun Bu, Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun Bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.
4: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: Suka bayut.
1: Ada wang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Hai Bang Man, Lun dengar Don ke Mubla Lampuh Drinnya?
1: Betul Bang Din. Lun ke Mubla motor Hansip Peng makaji Lun ke Mubla Lampuh Drinnya.
0: Kepa ni Mubla Bang Man? Lampuh Drinnya aset bagi Don. Jino Boh Drin cukup mahal. Dari hasil panen Boh Drin mantang kajet ni Mubla motor. Baik ni Mubla hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampuh Drin Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hana jadih lampu blo teman.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi Senin 17 Agustus 2026. Di hari kemerdekaan ini, selamat merayakan kemerdekaan Indonesia ya Wareh-wareh dimanapun berada ya. Semoga kita benar-benar merdeka ya, dan merasakan ya nikmatnya kemerdekaan. Dan untuk wareh-wareh yang ingin bergabung di Pro Dangdut hari ini, yang mungkin lagi free, lagi merdeka dari tugas dan kewajibannya, atau mungkin sedang beristirahat sejenak ya dari tugas dan segala kesibukan keriuhan dari tadi pagi, mungkin boleh bergabung di Pro Dangdut lewat nomor 0651470555. Yang sedang menunggu, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
1: Iya, Cik Mat, cepat
2: iya,
1: hari ini.
2: Iya, tepat sasaran hari ini.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Hari ini alhamdulillah sehat, walafiat.
1: Iya, alhamdulillah. Sedang di rumah?
2: Ini lagi perjalanan.
1: Oh, perjalanan. Sudah sampai mana?
2: Sudah sampai di Sirubu. Apa, Pro Dangdut?
1: Enggak, maksud Nurul, jalannya kan di perjalanan katanya. Udah sampai mana?
2: Sampai Lambaru, Bundaran.
1: Oh, Lambaru. Iya. Sedang menuju ke simpang 7 Ulekareng. Di perjalanan gimana, Cek Mat? Panas enggak?
2: Lumayan panas.
1: Alhamdulillah ya, lumayan panas ya. Jadi enggak terlalu panas berarti ya.
2: Enggak terlalu panas karena ada anginnya kan.
1: Ada anginnya. Semoga jangan hujan deh ya.
2: Ya mudah-mudahan hujan lah.
1: Oh, tapi kan Cik Matnya nanti gak bisa jualan kalau hujan.
2: Jualan kan gak ada payung hitamnya.
1: Oh, ada payung hitamnya. Mau hujan apa kek segala macam, tetap yang namanya bekerja tetap harus ya Cik Mat ya.
2: Tetap harus, kewajiban
1: kan? Nanti di sana ada lomba jualan cepat gak? Di
2: nggak ada jualan cepat, pembeli cepat yang perlu baru ada jualan cepat.
1: Oh, pembeli cepat ya. Nanti gimana tuh lomba ya, siapa yang cepat ya dapat ya.
3: Kalau pembeli cepat masih ada kan.
1: Waduh, kenapa nih Cik Mat? Hati-hati Cik Mat.
3: Ah, ada mobil pas pinggir jalan, ada mobil lewat.
1: Oh gitu.
3: Oh
1: iya. Ini ya. Lagi jalan ya. Ya udah, lagu deh. Lagunya lagu apa?
3: Lagunya Yang Kaya Tambah Kaya.
1: Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
3: Iya.
1: Oke, dari siapa nih?
3: Roma ya.
1: Roma Irama biasanya ya.
3: Iya.
1: Coba Nurul cari ya judul aslinya seperti apa.
3: Iya.
1: Boleh salam-salamnya.
3: Salam-salamnya untuk Kak Nurul dan keluarga, selamat iman dunia akhirat.
1: Amin ya Allah.
3: Tuh Kak John, tuh Kak Yati, Kak Diana, Bang Amri, Bang Basri, semua-semua ya.
1: Oke, siap.
3: Terima kasih banyak Kak Nurul, assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya Cik Mat ya. Semoga selamat hingga sampai ke simpang 7 Ulekareng dan balik lagi nanti ke rumah ya. Semoga mudah rezeki juga di hari ini. Di belakang Cik Mat yang mau bergabung silakan 0651470555. Kembali kami buka. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.

0: Oh iya, istirahat dulu tanah-tanahnya. Kemarin berarti ini lagi jemur ini padi ya, atau gimana? Ya. Udah bisa jemur?
1: Jemur padi.
0: Oh udah jemur tadi. Nanti tinggal ini ya di apa namanya? Dikutip lagi ya?
1: Ya disimpan lagi.
0: Disimpan lagi. Iya. Itu berapa? Berapa lama sih ya Bet kalau jemur padi?
1: Enggak, 2 hari enggak udah cukup.
0: Kalau bagus cahaya mataharinya 2 hari udah cukup ya?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Kalau keadaannya kayak gini nih, setengah apa? Mendung?
1: Ah, enggak apa-apa nih.
0: Enggak apa-apa.
1: Kering.
0: Kering juga. Oke, baik. Ya Bet, ini lagu-lagu apa Nurul putar untuk ya Bet?
1: Bola aja satu.
0: Bola, mau kejar-kejar bola 17 Agustus. Bola. Dari Nur Hayati ya? Dari apa?
1: Siapa tuh ya?
0: Ona Sutra.
1: Oh ya,
0: Ona Sutra. Ya, yang ada dibilang Nur Hayatinya bukan ya lagu ini? Iya kan?
1: Iya.
0: Oh, kembalilah Nur Hayati satu lagi ya.
1: Gitu kan. Bola gaya mempesona.
0: Oh iya. Satu lagi kembalilah Nur Hayati. Salah Nurul. Oke lah ya Bet, selamat menikmati kopinya. Boleh salam-salam untuk siapa nih?
1: Salam-salam adik Nurul. Selamat adik Nurul menyaga tapi tuntas keizinan.
0: Amin ya Allah. Terima kasih doanya ya Bet juga ya.
1: Iya baik. Pak Amri di Kota Melaka Cimat, Pak Bangusli Surin, Kak Ayati di Korea, Kak Eli, Nazari Lamblom, yang lain semua aja ya, enggak, ya udah ya belum ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bet dari Ulekareng. Ya Bet sedang ngopi ya Warilun ya. Kita dengarkan dulu lagu permintaan Cik Mak tadi, yang kaya makin kaya. Dari Roma Irama ya. Dan ada untuk Ya Bet tadi bola dari Onas Sutra. Yang
2: baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warilon, dua nomor lagu permintaan Cik Mat dari kawasan Lambaro dan juga Yahbit tadi ya dari Ulekaring. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita di Nurul sayang.
0: Ada Kak Eli ku sayang. Apa kabar hari ini Kak Eli?
1: Kabarnya baik deh.
0: Alhamdulillah. Sedang apa Kak Eli?
1: Ya, lagi muntah-muntah depan belakang dengan Dik Nurul nih.
0: Banyak kerjaan Kak ya?
1: Banyak.
0: Jemur-jemur.
1: Kerjaan gak habis-habis di, cuman kita istirahat di tempat sebentar ya.
0: Iya, tuh lah harus ada istirahatnya lah.
1: Iya.
0: Kok nggak nanti ngos-ngosan ya Kak ya?
1: Betul.
0: Sama siapa di rumah sendiri?
1: Ada anak-anak nih, semua
0: oh.
1: Ada.
0: Oh, semua ada, lengkap hari ini ya?
1: Enggak lengkap juga, ada yang Hidayah satu enggak pulang.
0: Oh, iyalah.
1: Ada keponakan Kak Eli di sini juga.
0: Lagi ramai.
1: Ada warga satu lagi.
0: Oh, ada warga?
1: Maksudnya keluarga, ada
0: keluarga.
1: Tambah satu lagi.
0: Oh, iya. Kak Eli salam buat yang semua di situ ya.
1: Iya, terima kasih salamnya dibilang sama orang ini.
0: Sama-sama. Kak Eli mau lagu apa sore ini?
1: Hari ini Kak Eli dari Santa Hoki, setangkai bunga padi aja deh ya.
0: Setangkai bunga padi, coba Nurul lihat dulu ya.
1: Salam yang pertama sama-sama untuk Dek Nurul, tetap semangat, ceria di 17 Agustus tahun 45.
0: Amin, ya Allah, ceria dong ya, harus ceria.
1: Betul.
0: Ya.
1: Semangat, tetap semangat, berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Dek Nurul ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Untuk Yahbi dengan Mak Bi, selamat menikmati hasil kecapean hari itu, jaga-jaga dulu ya.
0: Iya. Kecapean.
1: Sudah ada hasilnya. Pasti jaga dulu, Mak Bi disuruh ke depan. Yahbi dengar-dengar ini dulu ya, baru pergi.
0: Bagi tugas beliau, ada shift-shiftnya.
1: Betul. Untuk Cik Mat juga hati-hati di jalan. Kalau udah sampai semoga jualan Cik Mat laris manis ya.
0: Amin.
1: Jangan Cik Matnya laris manis,
0: gak
1: tapi hatinya yang laris manis ya.
0: Kok Cik Mat gak usah.
1: Iya, nanti ngambek sama Cik ini ya. Untuk Kak Iskayana yang belum masuk, ada masuk, silakan Kak Iskayana. Wajib dulu sekarang udah. Semoga bahagia juga di Sabang.
0: Amin.
1: Untuk semua yang lagi mendengar Pro Dangdut ini ya, semoga bahagia semuanya. Untuk Dika di Lampase ya, semoga Dika sehat selalu dengan keluarganya.
0: Amin, ya Allah.
1: Ada lagunya Adik Nurul?
0: Ada dong.
1: Terima kasih Adik Nurul sayang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari Pagar Air Warihlon ya. Di belakang Kak Eli yang mau bergabung silahkan 0651470555. Kembali kami buka. Iya, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita. Gimana? Sehat?
0: Sehat ya guys, ya guys gimana?
2: Ya guys, sehat juga.
0: Apa?
2: Sehat juga ya guys.
0: Oh, sehat juga, alhamdulillah.
2: Yeah.
0: Sedang di rumah dong.
2: Iyalah, dengar-dengar Nurul ke enggak bisa masuk pasang api dua-dua rupanya duluan Cik Mat masuk.
0: Oh, duh. Cik Mat udah pro kali beliau, enggak tahu kayak mana caranya. Nurul juga pernah kan coba-coba gitu. Jadi pendengar gitu, pengen masuk gitu kan. Susah betul. Enggak bisa masuk.
2: Gak bisa masuk, AP dua-dua pegang.
0: Iya, asli.
2: Gak masuk kiri, masuk kanan. Gak masuk kiri, masuk kanan. Gitu. Gitu aja, gak masuk. Alhamdulillah. Udah, Kak Eli keluar baru masuk ya.
0: Iya. Semangat ya, guys ya.
2: Semangat. 17 Agustus.
0: 17 Agustus, betul sekali. Di sana ada lomba gak?
2: Ada, tapi saya gak keluar.
0: Enggak, kenapa?
2: Apanya?
0: Kenapa gak keluar?
2: Ya, enak dengar dangdut lah.
0: Karena
2: kan panas-panas. Gimana? Anak-anak paling-paling loncat masuk goni.
0: Oh, loncat masuk goni. Tapi kan ya, seru. Nanti kadang mau apa-apa suruh loncat goni juga.
2: Kalau dikasih duit, enggak loncat-loncat. Boleh, mau.
0: Semua orang juga mau. Nurul pun mau. Nurul enggak keperempat hari ini kalau kayak gitu. Ke sana.
2: Loncat lah.
0: Apa tuh?
2: Tiara, langsung lari ke sana.
0: Lari ke sana.
2: Nah, itu lah.
0: Ayo guys, mau lagu apa hari ini?
2: Lagu siapa lah? Imam S. Arifin.
0: Arifin. S. Arifin. Oke, siap. Judulnya
2: Nabila.
0: Nabila.
2: Ada lagu Nabila.
0: Nabila, coba cari dulu.
2: Iya.
0: Iya. Oh, sudah dapat nih, langsung keluar.
2: Dapat langsung dapat ya?
0: Itulah.
2: Mau cepat kali depan tuh kolom tuh ayah gas.
0: Jangan ditanya ya. Imam S. Arifin pun ngegas ya.
2: Ini tuh nama ngegas terus.
0: Iya. Iya, gas mau salam-salam tuh siapa ya?
2: Salam-salam buat Noro, sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin ya Allah.
2: Tercapai cita-citanya. Masuk bahwa.
0: Apa tuh?
2: Nah itu udah yang udah masuk.
0: Oh.
2: Jadi antar kan ini.
0: Oh iya. Apa?
2: Buat Kak Eli. Cik Mat.
0: Iya.
2: Mak Cik dia malah Lamara.
0: Lamara.
2: Ayah Bi. Pak Amri.
0: Baik.
2: Dan tuh semua aja ya.
0: Iya, terima kasih ya guys.
2: Masih yang sebelum masuk sama. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayah gas dari Lampu Lowarihlun. Kita dengarkan Santahoki dulu nih. Ada setangkai bunga padi dari permintaan Kak Eli dari Pagar Air.

0: di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Demikian Warhilon, dua nomor lagu permintaan dari Kak Eli Pagar Air, dan juga tadi ada Ayah Gas dari Lampulo. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut ada lagi,
0: Kak Kanda.
1: Iya.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Tapi dari suaranya kok kayak lemes ya? Kenapa?
1: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Udah perenggangan? Gitu. Sudah?
1: Belum.
0: Belum. Makanya suaranya masih tersangkut itu.
1: Itulah.
0: Tapi ada lomba di kampung. Kenapa nggak ikut?
1: Alah, capek baru pulang jalan-jalan.
0: Semalam. Baru pulang jalan-jalan, sombong kali.
1: Iya benar.
0: Oh, iya.
1: Hari Jumat pergi, Jumat, Sabtu, Minggu. Semalam sampai ke rumah udah jam 3.
0: Oh, jauh ya jalan-jalannya?
1: Jauh.
0: Keluar kota.
1: Iya, keluar kota.
0: Keluar kota ya, kota Banda Aceh keluar ya. Aceh besar ya.
1: Enggak Aceh besar, oh, enggak. Beneran.
0: Nurung keluar kota setiap hari.
1: Ke Aceh Tengah.
0: Ke Aceh Tengah.
1: Lepari Untan dan gak masuk.
0: Oh iya ya. Cuman Nurung caranya selang-selang. Jadi nggak tahu. Kanda sama siapa perginya?
1: Nggak ada rencana, masih kakak, mas suaminya diajak kan? Sore, udah jam berapa diajak? Pergi aja terus. Padahal ada undangan loh di kampung di sini, karena ada undangan antar darah baru kan? Udah tuh ada Petrun Tano, Cibayi, ada dua tempat lah, nggak pergi.
0: Yalah, kalau beradu, mending jalan-jalan ya kan, Day?
1: Iya, jelas. Suntuk,
0: iyalah, nggak apa-apa. Kapan lagi refreshing ya? Apa?
1: Mekralu boleh.
0: Itu harus di ini ya, harus dicongkel ya udah ya.
1: Itulah.
0: Ceraknya udah dicongkel tuh, nggak bisa lagi, nggak bisa lagi di tiup-tiup ya, disapu-sapu.
1: Sekali-sekali dicongkel gitu kan.
0: Sekarang udah fresh ya Kanda ya?
1: Udah, alhamdulillah fresh.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih, Nurul hidupkan untuk Kanda?
1: Apa lagu? Penasaran aja lah.
0: Penasaran sama siapa?
1: Ada dong.
0: Umat.
1: Penasaran Manurul.
0: kayak nggak tahu aja. Nurul sama Kanda lebih tahu Kanda lagi. Kanda dari siapa penasaran?
1: Dari nggak tahu, Roma udah naik ya?
0: Iya betul.
1: Dari si cewek.
0: Oh dari cewek. Oke deh.
1: Nggak tahu. Selamat Nurul dulu ya. Semoga sehat selalu, selamat iman dan akhirat. Hati-hati nanti pulang.
0: Terima kasih.
1: Terus buat semua-semua aja lah yang udah masuk tadi ya.
0: Mager kali udah ya. Udah malas kali udah ya. Malas mengingat sudah ya. Mau istirahat. Ya udah Kanda. Gak apa-apa.
1: Buat dari Ampejet aja lah yang udah masuk, apa yang belum masuk, pokoknya selamat mendengarkan aja.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul lelah Kanda ya, sudah hempas Kanda. Kayaknya memang mau istirahat ya Kandanya ya. Enggak apa-apa deh. Semoga nanti penatnya hilang ya, terangkat semua ya. Di belakang Kanda. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Nandur adalah kita, Denero.
0: Ini pada baru bangun semua kayaknya.
2: Enggak
0: ngaku ya.
2: Enggak lah, kami lagi di lapangan nih.
0: Lagi di lapangan, kok serak kali suaranya?
2: Iya, maklumlah kita teriak-teriak dari tadi.
0: Oh gitu, ada ikut lomba apa Kak Yati?
2: Tarik tambah,
0: waduh, satu lawan berapa?
2: Satu lawan lima,
0: bereh. Gimana, seru gak?
2: Seru banget nih.
0: Rame kali kayaknya ya di sana.
2: Iya, ada yang apa tuh isi botol air ke dalam botol.
0: Air ke dalam botol. Gimana cara isinya?
2: Iya, tutup matanya.
0: Tutup matanya pakai apa?
2: Pakai kain lah.
0: Oh, pakai kain. Terus dibolongin kainnya atau gimana?
2: Hah?
0: Dibolongin kainnya atau gimana?
2: Enggak, ganti lewat kayak lewat bawah lek tengok.
0: Oh, curang. Curang ya?
2: Ada yang curang gitu? Nih.
0: Memang kayak gitu cara mainnya.
2: enggak bisa lihat padahal mah curang adalah kan?
0: Adalah caranya kalau mau kayak dia. Ya. Menang enggak?
2: Juara satu lah.
0: Juara satu. Rugi kalau udah curang enggak menang ya. Aduh, Kak Yeti. Jadi isi air dalam botol, tarik tambang, apalagi Kak Yeti ikutnya.
2: Loncat dalam goni.
0: Loncat dalam goni.
2: Dalam karung, ay.
0: Loncat dalam goni.
2: Tapi karungnya penuh.
0: Karungnya penuh, koyak. Ada beguling.
2: Pakai helm lagi.
0: Pakai helm, masya Allah. Taat kali ya. Paling Kak Yati suka lomba apa?
2: Kalau Kak Yati loncat itu deh.
0: Loncat itu, loncat apa?
2: Loncat dalam goni.
0: Tapi enggak, menang enggak yang itu, yang loncat dalam goni?
2: Enggak, berguling-guling kita.
0: Aduh. Tapi bukannya harusnya menang ya, lebih cepat nyampe finishnya, guling-guling aja gitu.
2: Enggak, Kak Yati enggak sempat. Ke finishnya tuh.
0: Udah menggenggeng kayak itu ya.
2: Udah berguling-guling.
0: Aduh, Kak Yati.
2: Kayak bantah guling.
0: Aduh, ya Allah.
2: Itu juara yang pertama di belakang.
0: Habis itu bangunnya kayak mana? Ada repot enggak warga?
2: Minta tolong.
0: Repot warga ya.
2: Aduh, dibilang kita tolong ramenyu.
0: Kak Yati, Kak Yati. Bere memang ya. Pokoknya apapun keadaannya Kak Yati harus ikut.
2: Enggak ketinggalan deh.
0: Enggak boleh tinggal. Jadi panitia juga enggak? Peserta
2: panitia
0: ya?
2: Anak-anak.
0: Oh, panitia anak-anak.
2: Anak-anak ngemakan kerupuk. Ada yang pegang pula.
0: Oh ya? Curang kali itu.
2: Aduh. Mati kita ketawa.
0: Alah, Kak Yati. Ya udah deh, minum dulu Kak Yati ya.
2: Ini udah istirahat sebentar. Aduh, capek kali.
0: Nanti tinggal lomba apa lagi?
2: Hah?
0: Lomba apa lagi?
2: Tarik tambang.
0: Tarik tambang. Oh, Kak Yati tunggu tarik tambang ya?
2: Menang
0: kayaknya lorong Kak Yati ini. Nurul yakin.
2: Yakin menang ya? Doain ya.
0: Iya. Kita harus positif kan? Harus optimis juga.
2: Itulah. Lagunya satu ya.
0: Boleh. Lagu apa?
2: Dari Neneng Anjarwati, Teras Biru ya.
0: Teras Biru, bukan
2: iya.
0: Tenda Biru ada, Teras Biru ada juga ya.
2: Iya, teras nih, jangan tenda. Kalau tenda biru kan gak merit lagi kita.
0: Oh iya, Teras Biru.
2: Iya.
0: Cari dulu ya, dari Neneng.
2: Salam yang pertama buat Dek Nurul, semoga sehat sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
2: Nanti lihat lewat belakang ya.
0: Nurul mau video yang Kak Yati beguling dong.
2: Enggak, Kak Yati kan siapin nanti sama orang-orang suruh.
0: Oh iya.
2: Suruh video. Kirim untuk Dek Nurul ya.
0: Iya, siap. Nurul tunggu ya.
2: insya Allah kalau sempat. Mungkin HP-HP gak sempat pegang.
0: Kak Yati pun itu kalau pergi apa? Kalau pergi nonton 17 Agustusan, orang-orang videonya mau tengok Kak Yati. Bukan mau tengok lomba ya.
2: Itulah. Aduh, habis itu buat Kakanda tadi, buat Cik Mamat, Macik ini ya.
0: Iya.
2: Buat Pak Amri, buat Yahbi, semua-semualah deh ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Gimana tuh lagunya, ada?
0: Lagunya Teras Biru dari Neneng udah ada nih.
2: Iya, makasih banyak Dek Nurul.
0: Sama-sama kakak.
2: Oh, ini sama Kak Na, jangan lupa salam ya.
0: Oh iya.
2: Nanti diketok lah kita.
0: Siap.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati dari Korea yang sedang istirahat dari perlombaan ya. Oke, bare-bare saat ini sudah pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Nurul tutup acara Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih semua yang sudah bergabung dan yang tidak sempat bergabung di hari ini, gak apa-apa ya Warehlon ya. Masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Prodangdut. Insyaallah besok kita jumpa lagi di acara Prodangdut berikutnya. Nurul tutup dulu Prodangdut hari ini, sampai jumpa di Prodangdut mendatang.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.02 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu melaksanakan ibadah salat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Allahu akbar.

Terima kasih Warihlan yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.11 menit waktu Indonesia bagian Barat. Baru saja kita dengarkan Salawat Hifzul Bilad, Baghdad

kumandangnya azan tanda pelaksanaan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu untuk edisi hari ini. Dan warhilun, sesaat lagi kita akan kembali memperingati ya di seperti yang kita ketahui ya Warilon ya, di hari ini 17 Agustus 2026 kita kembali memperingati hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Setelah pagi tadi sang merah putih berkibar dengan gagah di seluruh penjuru negeri, dan sore ini nantinya kita akan mendengarkan menyiarkan langsung dari lapangan Blom Padang, yaitu satu lagi rangkaian penting peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu upacara penurunan bendera merah putih. Dan sahabat RRI wari-wari dimanapun berada, ketika sang merah putih perlahan diturunkan, mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa kemerdekaan adalah amanah yang harus terus kita jaga, dan tentunya kita isi dengan karya terbaik untuk negeri. Tetap bersama kami di RRI Banda Aceh, karena beberapa saat lagi kita akan mengikuti upacara penurunan bendera dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 16.46 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita bergabung bersama pelaksanaan maksud kami kita mengikuti pelaksanaan penurunan bendera merah putih untuk edisi hari ini. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.

selama ini sama semua kan?

3 sub.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali tim liputan RRI Banda Aceh melaporkan untuk kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026, untuk mengikuti saudara penurunan sangsaka merah putih yang tentunya untuk hari ini sebagaimana tadi pagi dilaksanakan di Lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Dan saudara, kami informasikan tentu saat ini cuaca di seputaran Belang Padang cukup cerah dan cenderung sangat terik, saudara. Namun antusias dari pasukan pengibar bendera, kemudian peserta upacara dan beberapa undangan termasuk media massa cukup antusias kesempatan hari ini. Kami informasikan saat ini di Lapangan Belang Padang atau tepatnya di tengah-tengah lokasi upacara telah dilaksanakan persiapan sebagai awal untuk nantinya kita masuki penyelenggaraan penurunan sangsaka merah putih yang hari ini akan dilaksanakan oleh tim 17. Seperti tadi pagi, tentu tim 8 yang akan menyelenggarakan atau melaksanakan upacara. Kali ini tim 17 yang akan turun, saudara, dari Paskibraka Indonesia Provinsi Aceh, yang kami lihat sekarang ini sudah bersiap di sisi barat lokasi Lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Perlu kami tambahkan, saudara, untuk hari ini inspektur upacara, maksudnya komandan, ya, inspektur upacara akan dilakukan ataupun dilaksanakan oleh Wali Kota Madya Banda Aceh, Ibu Iliza Saudirin Jamal, yang saat ini tentu kehadiran beliau telah dinantikan. Kami informasikan juga, saudara, bahwa untuk penurunan sangsaka merah putih sebagaimana yang sudah Anda ketahui bersama bahwa sebanyak 17 pasukan atau angka petugas penurunan bendera nantinya akan diturunkan di kesempatan sore hari ini. Dapat kami tambahkan juga, saudara, bahwa dari putra putri terbaik di kabupaten kota yang diturunkan hari ini, ada kesempatan penurunan bendera HUT RI ke-81. Ini merupakan upacara ataupun penurunan tim 17 Paskibraka Provinsi Aceh, yakni akan dilaksanakan
1: upacara penurunan bendera merah putih
0: kali ini
1: dalam rangka peringatan
0: dan rangka peringatan HUT RI ke-81
1: kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Protokol sudah mulai menginformasikan ataupun memulai detik-detik penurunan sangsaka merah putih.
1: Komandan upacara
0: kita ikuti
1: memasuki lapangan
0: sekarang ini,
1: upacara.
0: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
2: Dan saya ambil alih para komandan pasukan samping barisan. Kerjakan!
0: Kami lihat, saudara, Letkol Infantri Dana Pranata yang merupakan, ya, maksud kami Mayor Infantri Rayu Chandra selaku komandan upacara sudah memasuki lapangan upacara. Dan di saat yang sama, Inspektur upacara kami lihat juga sudah masuk ke lapangan upacara untuk sama-sama akan kita mulai pelaksanaan detik-detik penurunan bendera Sang Saka Merah Putih dalam rangka HUT RI ke-81 tahun 2026 yang sore ini berlangsung di lapangan Belang Padang, Kota Banda Aceh.
2: Latihan. Siapkan sagur. Gerak. Parade. Istirahat di tempat. Gerak.
3: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau dalam mode diam. Terima kasih. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan bendera merah putih tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Mayor Infanteri Rayu Chandra, CSST Han SIP MIP, lahir di Bandung tanggal 14 Juni tahun 1989, lulusan Akademi Militer tahun 2012, jabatan Komandan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 957 Lebah Utin. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Paris Admaisal, lahir di Takengon tanggal 24 April tahun 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Takengon. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan bendera merah putih merupakan putra-putri terbaik seprovinsi Aceh. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Kashfa Zayan Lajuba, lahir di Banda Aceh tanggal 21 Juli tahun 2010. Asal sekolah SMA Negeri 11 Banda Aceh, putri dari Bapak Beni Ramadan Lajuba dan Ibu Febi Norisa. Adapun yang bertugas sebagai pengibar bendera di penurunan hari ini, Muhammad Al-Ahza Kusuma, asal sekolah MAN 1 Aceh Barat. Rizki Maulana Al-Syukran, asal sekolah SMA 1 Tapak Tuan. Daril Muhammad Sakif, asal sekolah Mas Al Muslimun.

0: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami lihat para peserta upacara dan juga para undangan kali ini masih menantikan kehadiran komandan, ya, inspektur upacara, yakni Wali Kota Banda Aceh, Ibu Iliza Sanadudin Jamal. Seperti yang diinformasikan oleh protokol tadi, bahwa untuk hari ini petugas penurunan pusaka merah putih akan bertugas tim 17, saudara, di mana pengulur bendera adalah M. Aliza Kusuma, lahir di Banda Aceh 8 November 2009, asal sekolah MAN 1 Aceh Barat. Kemudian untuk pembentang sore, Harun Muhammad Taufik, asal Lok Sumawe, asal sekolah Mas Al Muslimin. Ya, saudara, inspektur upacara Ibu Iliza Sanadudin Jamal sudah berada atau berhadir di lokasi upacara.
1: Penghormatan pasukan
2: kepada inspektur upacara, hormat sajadah.

0: Tegak! Senjata! Rek!
1: Laporan Komandan Upacara.

0: Lapor upacara penurunan bendera merah putih. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Siap dimulai.
1: Lanjutkan.
0: Lanjutkan.
2: Komandan upacara, saudara, sudah kembali ke tempat dan nantinya akan sama-sama memberi penghormatan bersama peserta upacara kepada inspektur upacara. Dapat kami tambahkan juga bahwa beberapa kesatuan yang mengikuti upacara ini adalah satu satuan Kompi Pamen TNI, saudara, kemudian Pamen Polri, gabungan
3: persiapan penurunan sang merah putih.
2: Juga ada SST 2 Pamapori dan SST 3 gabungan para TNI Polri. Baik, kita lihat secara perlahan juga sudah dikomunikasikan saat ini para petugas penurunan bendera ataupun sangsaka merah putih akan segera menuju tiang bendera yang berada di tengah halaman belakang pada kota Banda Aceh, saudara.

bertindak sebagai komandan pasukan saudara adalah Paris Atmashial, lahir di Takengon 24 April 2010, yang merupakan siswa asal sekolah SMA Negeri 1 Takengon dengan orang tua ayah Salmansyah dan ibu Fatmawati. Tiga susun dari petugas upacara penurunan bendera kali ini adalah 10, saudara. Kemudian 9. Dan 9 terdiri dari pengerek bendera, pembawa baki, kemudian satuan pengawalan dari petugas upacara penurunan bendera. Kita harapkan tentu perjalanan dari tugas siswa-siswi terbaik di Provinsi Aceh ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Langkah tegak kami lihat sudah berada di depan tiang bendera dan pembawa baki disertai dengan pasukan 8 ini sudah menuju ke tangga utama di halaman dari panggung utama tempat beradanya Inspektur Upacara Ibu Walikota Iza Sadudunjaya.

0: Lapor penurunan sang merah putih. Siap.
1: Lanjutkan.
0: Lanjutkan.

0: 언급 뜨금 마저 땅
1: tahun ini sebanyak 28 putra putri atau siswa terbaik dari seluruh provinsi Aceh.

0: dan menghadap inspektur upacara. Saat ini dengan langkah tegap, seiring dan harmonis dan dinamis tentu saja, sudah akan segera berada di titik tiang bendera lapangan Belang Padang kota Banda Aceh ini. Mudah-mudahan sejauh ini kelancaran dari upacara, kita lihat masih di dalam suasana yang begitu baik saudara, tapi tentu dengan suasana angin yang saat ini terus bertiup relatif kencang, kita harapkan ini juga tidak akan memberikan satu hal yang bermasalah dari penurunan sangsaka merah putih yang kami lihat saat ini juga sudah dihadapkan oleh petugas penurunan bendera atau pasukan 17 sore ini. Susah dibuka nanti.
1: Undang!

0: Tamu undangan dimohon berdiri. Penurunan bendera,
1: merah putih akan segera dilakukan. Sementara protokol tadi sudah menginformasikan untuk para undangan dan juga peserta upacara untuk segera berdiri untuk sama-sama tentu diiringkan dengan lagu Indonesia Raya.

0: 三家的
1: saudara, perlahan bendera merah putih sudah diturunkan dan para penggerek penurunan sudah kami lihat memproses pelepasan bendera dari tali gantungan yang saat ini tentu saja sudah dilakukan penurunan. Daril Muhammad Sakif selaku pembentang bendera Suri, lahir di Loksmawe 19 Desember 2009 sekolah dan saudara dengan asal sekolah Mas Al Muslim dengan orang tua Mulkan Fahmi dan Ibu Fitriana Nur. Sementara pembawa baki nantinya akan diterima oleh Kasifa Zayan Latjuba, kelahiran Banda Aceh 21 Juni 2010, merupakan siswa asal sekolah SMA Negeri 11 Banda Aceh dengan orang tua ayah Beni Ramadan Latjuba dan ibu Febri Norisa. Informasi yang kami terima dari Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Aceh juga saudara bahwa untuk penggerek atau pengulur hari ini akan dilakukan atau dilaksanakan oleh M.L. Ahza Kusuma, kelahiran Kota Banda Aceh 8 November 2009, asal Sekolah MAN 1 Aceh Barat dengan nama orang tua Ayah Wira Kusuma dan Ibu Nanda Norisa. Sementara untuk komandan pasukan adalah Paris Atmaisal, kelahiran Takengon 24 April 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Takengon dengan orang tua Ayah Salmansyah, kemudian Ibu Fatmawati. Pembawa baki saudara, yakni Kasila Zayan Latjuba, kami lihat sudah menerima bendera yang sudah diturunkan oleh tiga petugas upacara tadi dan akan segera dibawakan kembali ke pasukan utama untuk selanjutnya akan diserahkan ke komandan sudah ke Inspektur Upacara Ibu Wali Kota Banda Aceh Iliza Sadudin Jamal. Malik.

0: Tutup! Barisan! Jalan!
1: Petugas berlunak bendera sudah melaksanakan tutup barisan dan saat ini sudah mulai kembali perjalanan bendera merah putih untuk melakukan formasi penyerahan bendera atau sangsaka merah putih kepada Inspektur Upacara.

0: Lidobo!
1: Ke 28 petugas upacara kami lihat sudah berada di depan panggung utama dan akan segera memberikan atau menyerahkan bendera merah putih kepada Inspektur Upacara Wali Kota Banda Aceh Haji Eliza Sanaduddin Jamal. Syifa Zayan Latjuba, saudara, kelahiran Banda Aceh 21 Juni 2010, asal sekolah SMA Negeri 11 Banda Aceh. Kami lihat sudah menuju Inspektur Upacara untuk memberikan bendera atau sasaka merah putih yang sudah dilakukan penurunan untuk sore hari ini. Peserta upacara ataupun satuan yang mengikuti upacara kali ini, saudara, tentu berasal dari TNI Polri, kemudian sejumlah instansi, dan ada beberapa sekolah di Banda Aceh dan Aceh Besar yang mengikuti untuk sore hari ini.

0: Aduh! Kadang! Rauk!
1: Baru saja Komandan Pasukan Paris Admarsial, saudara, menginstruksikan kembali rekan-rekannya untuk segera kembali ke tempat karena penyerahan sang saka merah putih atau bendera merah putih yang baru saja diturunkan tadi sudah dilaksanakan dan pas ataupun komandan pasukan sudah berada di sisi kanan di pasukan 17 ini yang memang saat ini secara keseluruhan berjumlah 28 siswa-siswi terbaik dari Provinsi Aceh. Kami lihat sudah melakukan jalan di tempat, saudara, untuk segera kembali ke posisi ataupun lokasi di mana saat memulai penurunan bendera tadi.
0: Angkat!

Bentar lagi, Bang. Kenapa?

sudah informasi bergajar tiga, di mana setiap perpasnya ataupun setiap satuannya berjumlah 9 orang sudah menyelesaikan tugas mereka untuk penurunan sang saka merah putih di kesempatan sore hari ini dan mendapat apresiasi meriah baik dari undangan dan juga peserta upacara dengan tepukan tangan tadi, saudara. Baik, saudara, sekarang kita ikuti Andika Bhayangkari yang akan dihadirkan oleh Marching Band yang pada sore ini juga tengah berada di Padang Kota Banda Aceh.

0: Tamu undangan, disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara.
1: Baik saudara, untuk menutup rangkaian pelaksanaan penurunan bendera merah putih untuk sore hari ini, kita ikuti laporan dari Komandan Upacara. Saya akan segera menutup rangkaian penurunan sangsaka merah putih kepada Inspektur Upacara Ibu Riza Sadudin Jamal.

0: penghormatan pasukan.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.
2: Saudara, sudah dilakukan penghormatan kepada Inspektur Upacara menandai berakhirnya pelaksanaan penurunan bendera ataupun sangsaka merah putih yang berlangsung di lokasi Blang Padang Kota Banda Aceh dengan semangat tema HUT RI ke-81 Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Saudara, kita harapkan tentu ada perbaikan dan pembenahan di sana sini dengan pembangunan yang sudah dicapai dan rasa syukur mendalam di mana pembangunan dan beberapa hal yang tentu saat ini sedang dihadapi oleh Kota Banda Aceh maupun Provinsi Aceh menjadi satu prioritas berarti dan utama untuk dilaksanakan para pemimpin dan juga seluruh masyarakat di Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh. Dan saudara, dengan demikian seluruh kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Banda Aceh Muksin Zen, supervisi seluruh ketua tim dan kabak TU, pengurusan acara ketua tim pemberitaan, kemudian pengarah acara Lismawati Arahman, reporter saya sendiri Mahfud Tahir, dan pagi tadi ada TC Maulidia Putri, gatekeeper Maulidia, operator studio Anata Juma Muwadi, kemudian operator Obi Fan, Maulijar Bahagia, Kairu Azmi dan Nafis Akbar, dibantu operator pemancar Tajo Irfan, dokumentasi Sarah Triandini, kemudian Putri Anggun Absari, serta didukung reporter liputan Sidi Novita Sari, dan programmer Santi Teni Roni, unit manager Juliarni, dan transportasi Friska Mufijar. Mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kami kembali ke studio di Jalan Sultan Iskandar Muda, nomor 13, Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propet budaya anu nanggrok.
4: Warilun di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan siaran langsung prosesi penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 yang disiarkan langsung dari lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh. Dan sekarang sudah pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Terucap selamat sore, salam hangat, salam bahagia. Ada yang terus setia bersama kami, baik yang berada di wilayah Kota Banda Aceh, Aceh Besar, ataupun ada yang berada di luar daerah Aceh yang juga mendengarkan kami melalui audio streaming ataupun aplikasi RRI Digital. Mudah-mudahan dalam keadaan yang cukup baik bisa menikmati sore dengan suasana yang cukup bahagia. Saya Dedi Hriansa bersama Anda Warilun, insyaallah hingga usai tugas nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Sembari mengisi kebersamaan sore Anda, kita sudah siapkan lagu-lagu terbaik untuk Anda di sore hari ini.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang, yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai evaluasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Proput, budaya anu nanggrok.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Terima kasih warga Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Alan tadi di bayang-bayang sudah kita nikmati di sore hari ini, sudah pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih pilihkan beberapa teman pilihan lainnya Warhilun, sebelum nanti kita akan beralih ke genre lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh, sembari kita nantikan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan pelaksanaan amal ibadah sholat fardu maghrib untuk hari ini, yang insya Allah nanti akan kita tunaikan pada pukul 18 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

عن أبي موسى الأسعاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

0: salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'i ila yaumiddin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah diciptakan oleh Allah dan banyak yang belum diciptakan, yang tidak diciptakan, dan banyak yang belum lahir, tapi sudah diciptakan semua. Ada yang tidak diciptakan, ada yang belum lahir, ada yang begitu sudah lahir. Innalillahi. Melihat alam dunia ini sesat, tak tahu apa-apa. Ada yang diberikan umur 3 tahun, 4 tahun, dan ada yang tidak muda, apalagi dewasa. Ada yang meninggal belum kahwin, tapi sebagian tak kahwin, tak beranak, ada tidak ada anak. Itu semuanya sudah ditakdirkan kudrah iradah Allah semua. Kita sampai malam ini masih diberikan umur, masih diberikan sehat, walaupun sehat ini tidak sempurna dengan sesempurnanya, tapi bisa beribadat sehat. Itu apa banyak umur, panjang umur tidak beribadat, itu apa sia-sia hidup. Cuma kita ini hari ke hari pasti satu saat sakit. Ada yang lama, ada yang hanya beberapa bulan, ada yang sakit terus menerus sampai meninggal. Maka ini semuanya harus kita pikirkan. Arti hidup ini akhirnya tidak ada. Apapun cerita, apapun kita, apapun hebat dan kaya senang raya, hidup ini akan berakhir. Yang beramal, alhamdulillah selamat diterima oleh Allah. Yang tidak beramal, sia-sia hidup ini, secara menderita untuk selama-lamanya. Maka karenanya sebelum kita sakit, sebelum kita dipanggil oleh Allah, sebelum kita berakhir umur kita, mari dekatkan diri kepada Allah SWT. Ini memuji Allah. Duduk dalam masjid i'tikaf memuji Allah. Duduk mendengar nasihat, ceramah, tausiah di mana saja, itu juga ibadah. Begitu kita dapat ilmu, perbaiki ibadah-ibadah kita yang belum sempurna, atau akhlak-akhlak kita yang belum sempurna. Kalau tidak, amal ibadah ini sia-sia dan sebagainya. Memuji Allah, bersyukur, tidak sia-sia kita hidup di dunia ini. Benar-benar hidup untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Oh, tidak beribadah disiksa. Jin juga disiksa. Jin yang beribadah juga seperti manusia yang beribadah. Manusia yang tidak beribadah, ya, disiksa oleh Allah murka. Maka jin ada yang baik, ada yang tidak. Yang tidak baik sama sekali syaitan dan iblis. Itulah. Syaitan dan iblis. Kalau jin ada apa? sahih ada tidak. Seperti firman Allah itu, walaqad darana li jahannam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Manusia dan jin-jin itu kasiran kebanyakan, nal jin wal ins, dahum kulubun, ada hati, la yafqahuna biha, tidak memahami, tidak dipahami dengan hati yang diberikan oleh Allah. Lahum azanun, ada telinga, la yasma'una biha, tidak didengar. Nasihat agama tidak didengar, ada telinga, ada pendengaran, la yasma'un, lahum a'yunun, ada mata, ada la yubsiruna biha, tidak melihatnya agama, tidak melihat kebajikan, tidak melihat yang baik, padahal ada mata, ada penglihatan kita. Ula'ika kal an'am, tegas Allah mengatakan itulah mereka-mereka seperti hewan empat kaki, karena ada hati tidak memahami, ada telinga tidak mendengar, ada mata tidak melihat kepada agama Allah, seperti an'am empat kaki. Balhum abdul, tetapi lebih parah daripada an'am empat kaki, lebih parah, karena itu binatang tidak lengkap pikiran, tidak lengkap pikiran, lengkap hati, lengkap sempurna, mata sempurna, tapi itu juga tidak, berarti balhum awal, lebih parah kita. Itu kata Allah itu, jangan marah, kata Allah, firman Allah. Siapa mereka? Ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai hidup di dunia, tidak peduli apa-apa hidup di dunia, memperturutkan hawa nafsu, cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta segala-gala. Humul ghafilun, lalai, banyak kita yang lalai. Ini ada pengajian tiap malam ni, tapi berapa orang lalai? Di mana lalai? Di kafe, di warung, tempat-tempat yang lain, lalai. Waulaika humul ghafilun, lalai. Di mana-mana lalai, duduk-duduk aja, padahal umur sudah kita sampaikan dalam hadis kemarin itu, 60 di antara 70 umur kita, baina sittin wa sam'in, antara 60-70, dan sedikit sekali yang lebih umur daripada 70, ada sedikit sekali 80, sedikit lagi yang 100, hanya satu-satu orang terbaik. Berarti hidup kita ini tak lama lagi, baina sittin wa sam'in, kata Nabi, antara 60-70 tahun, sedikit yang lebih banyak, yang lebih dari itu. Berarti kita coba hitung umur sudah berapa, berarti sudah sangat dekat untuk menghadap Allah, yakin atau tidak terserah. Berarti kita bertanggungjawabkan sehat ini, umur ini, hidup ini, harta ini, jabatan ini, akan kita bertanggungjawabkan. Kalau tidak, masuk neraka, tak lain kamu di dunia, lupa dulu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pendengar yang budiman di mana berada, marilah kita tiap saat beribadah, menuntut ilmu untuk memperbaiki amal ibadah kita yang belum sebenar-benarnya sesuai dengan syariat, dengan ilmu banyak. Kalau tidak tuntut ilmu, kita tidak tahu di mana yang benar, di mana tidak benar, apa sama itu rata, benar tidak benar, tidak tahu apa-apa, tidak Allah terima amal ibadah. Mengapa? Karena tidak belajar, tidak menuntut ilmu, tidak mendengar ilmu. Jadi apapun kita harus belajar, harus belajar. Ada yang sudah kita sampai tayangkan itu kun aliman. Jadilah kita orang yang berilmu. Kalau tidak cari, kalau tidak di mana ada yang majelis ilmu, cari aliman, kita menjadi orang yang berilmu. Oh tidak sempat, tidak tahu. Oh muta'aliman, kalau enggak jadi orang alim, orang berilmu. Muta'aliman, orang belajar. Oh saya tidak mungkin lagi menjadi orang alim, orang ini. Ya belajar, belajar. Muta'aliman, belajar, belajar. Itu perintah kita oleh agama kita. Oh tidak mungkin apa sepenuhnya. Almost tamian, dengar melalui radio bisa dengar, dengar most tamian, orang yang menjadi pendengar yang budiman. Ini tutup radio dengan enggak dengan duduk di depan, buka HP entah apa-apa, apa hidup ini selama-lamanya atau hidup ini cukup seperti itu. Oh, kalau mati kita mau ke mana? Mengapa hati ini tidak memikirkan ke situ? Mustamian, dengar radio bisa, di HP bisa dengar, apalagi teknologi sekarang melalui HP ada ceramah ini. Tiap malam pengajian dengar sebentar saja, bukan satu jam, dua jam, tiga jam. Oh, mustamian. Ada hadis itu yang tiga macam, kalau tidak menjadi alim belajar, tidak belajar mendengar, tidak walam takun rabian, jangan kita golongan keempat. Orang alim tidak ada, orang belajar tidak ada, orang yang mendengar tidak ada, orang keempat sama dengan orang apa? Tidak alim, tidak belajar, tidak fatahlah, hancur binasa kita, amalan sia-sia. Karena tidak ada ilmu, bagaimana amalan? Tidak belajar, bagaimana amalan? Apa adanya? Kalau salah, salah terus menerus. Tidak benar, tidak benar terus menerus. Mengapa anda tahu? Bukan alim kita, tidak belajar kita, tidak mendengar nasihat tausiah. Jadi amal ibadah, ya apa yang kita lakukan? Kalau enggak terima, habis. Fatahlah, mana fatahlah? Tahlak itu binasa, hancur, rugi sekali. Ada yang dalam riwayat lain kita dengar, tapi ini yang masyhur. Oh muhibban, apa muhibban? Senang kita kepada ilmu, mendengar ilmu, senang. Oh muhibban, senang kita kemana belajar? Saya juga senang, tapi ini ada kesibukan. Muhibban, cinta kepada ilmu, senang untuk ilmu. Ini banyak yang tidak senang, banyak yang menganggap apa itu, apa itu, apa itu, dosa besar. Sering saya sampaikan di sini juga ada, mungkin ada yang belum dengar, tarku ta'allum kabiratun, orang yang tidak belajar ilmu tauhid syariat, akidah, tasawuf, tauhid dan sebagainya, dosa besar. Tauhid tidak ada, tauhid tidak tahu, ilmu syariat fikih tidak jelas, salat banyak keliru, akhlak tidak ada, semua sia-sia. Walaupun banyak sekali amal ibadah, kalau akhlak tidak ada, benci kepada orang, iri kepada orang, dengki kepada orang, tidak ada yang baik, amal ibadah itu sia-sia. Akhirnya neraka tempatnya. Tapi orang enggak takut karena tidak mendengar ilmu-ilmu ini. Jadi kita harus dengan cinta kepada kalau tidak, maka apapun kita bersabar sebentar, Allah memberkati usaha kita, memberkati sehat kita, memberkati barakah umur kita, memberkati segala-gala. Sabar untuk mendengar ilmu Allah, bukan berjam-jam, bukan tiap malam. Allah berkati itu, Allah berkati. Senang kita, bahagia kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pendengar yang budiman di mana berada, kalau keempat-empat tidak ada, fatahlah binasa kita, binasa kita. Maka mari kita memanfaatkan ilmu sebentar waktu untuk melihat bagaimana yang sesungguhnya akhlak yang baik dari kita, orang-orang mukmin kita sebenarnya. Tapi akhlak belum tentu. Orang mukmin kita, orang muslim kita, kadang-kadang tokoh kita, tokoh agama, tokoh ini, tokoh itu, coba seperti lihat kemarin itu, apa yang terjadi? Akhlak. Kalau akhlak baik, Allah berikan semua segala-galanya yang kita minta. Kalau akhlak buruk, sikap buruk, Allah tidak berikan. Mengapa agama ini hebat? Akhlak Nabi baik, dicaci, dimaki, macam, tapi maka agama baik, selesai. Mengapa kita mulai kapan? Baik Indonesia ini, baik Aceh ini, karena akhlak kita ini masalahnya. Sampai hampir habis akhir hayat kita, tidak akan baik, baik Indonesia ini dan kita ini. Mengapa? Akhlak. Percaya atau tidak, terserah. 81 tahun merdeka, apa lebih baik atau lebih hancur? Jawab sendiri. Lebih baik, lebih hancur. Karena akhlak. Aceh ini dulu yang kita luar biasa, sekarang apa, bagaimana? Akhlak. Maka kalau kita memperbaiki dengan semuanya baik, adil, ya, dengan akhlak, dan kita semuanya benar-benar untuk agama, untuk masyarakat, untuk insyaallah, saya yakin. Tapi kalau tidak, mimpi mati tanya belum pau lain, mati tanya belum pau, mati mimpi. Allah tidak memberikan sesuatu yang baik kepada orang tidak baik. Allah akan memberikan sesuatu yang baik kepada bagi orang-orang baik seperti Rasulullah, sahabat, tabi'in. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pendengar yang dimuliakan, ini kita lihat hadis, satu hadis ini penting juga. Memang hadis semua penting. Min akhlaqil mu'mini husnul hadis idha haddasa. Kita jelas satu-satu. Kalau kita baca semua, tak dengar. Kalau dengar, tak tahu. Tapi kalau satu-satu, insyaAllah kita pahami dan kita dengar. Kalau satu-satu, min akhlaqil mu'mini, termasuk akhlak orang mukmin yang baik. Bukan semua orang mukmin baik akhlak. Isteri kita mukmin, bagaimana akhlak? Suami kita mukmin, bagaimana akhlak? Anak kita mukmin, bagaimana akhlak? Kerabat kita mukmin, bagaimana? Nah, kita dengar ini, mana akhlak orang-orang mukmin yang baik itu bagaimana? Termasuk akhlak orang mukmin yang baik ini banyak, cuma di sini dalam hadis kan tak mungkin seluruhnya yang beribu-ribu dijelaskan. Ini gambaran saja, nanti bisa dilihatnya yang lain. Husnul hadis idha haddasa, itu orang mukmin yang baik. Bagus bicaranya, bagus bahasanya, indah bahasanya, senang bahasanya, Idza haddatsa, apabila dia berbicara. Itu orang mukmin yang baik. Suami yang baik apabila berbicara senang istrinya. Apakah kita menjadi suami yang baik? Jawab. Istri yang baik itu apabila berbicara senang suaminya. Suaminya juga senang istrinya. Itu sudah ada pada kita? Belum. Belum. Penceramah sekalipun belum. Banyak penceramah cerai istri. Banyak penceramah kahwin lagi. Banyak dipisah di kantor. Banyak dipasah lagi. Banyak. Karena apa? Bicaranya, bahasanya tersinggung. Pemimpin-pemimpin kita ini banyak yang tidak disenangi oleh rakyat. Bahasanya tersinggung, bahasanya tidak indah, bahasanya apabila berbicara susah mereka, sakit hati orang lain. Itu Nabi yang mengatakan. Nanti mukmin kita ini belum baik akhlak. Belum. Kalau sudah baik akhlaknya, husnul hadis idza haddatsa. Bagus bahasa, bagus bicara, bagus ucapan, bagus perkataan apabila kita berbicara. Jadi ini untuk kita amalkan. Coba mulai yang lembut, bahasa yang lembut, bahasanya indah, yang sopan, yang menyenangkan orang lain. Jangan yang mendaratkan, menyusahkan orang lain. Jadi kehidupan kita apa memberikan senang kepada orang lain dengan bahasanya, perbuatannya? Ya, jangan dengan hadir kita dengan memudaratkan orang lain, menyusahkan. Inilah zaman tren sekarang yang tidak ada akhlak. Menyusahkan rakyat, menyusahkan orang lain, menyusahkan ini dan itu. Berarti kita belum memperoleh akhlak mukmin yang baik. Itu jawabannya. Masih susah istri, masih susah anak, susah ini, susah itu. Nah, ini satu. Akhlak mukmin yang baik itu adalah ya, indah bicara bahasanya, perkataannya, dan apabila dia ya, berbicara. Wa husnul istima' idza huddita. Dan bagus kita mendengar, tekun mendengar ceramah, tekun mendengar khatib hari Jumat. Ini coba lihat, khatib naik tidur, datang Jumat jam 12:30, duduk entah di mana, enggak tahu apa mereka, bagaimana akhlak mereka. Waktu di warung besar suara, waktu di kafe besar suara, masuk masjid jam 1:00, kemudian langsung duduk, tidak salat sunat tahiyat, langsung ngantuk. Benar atau tidak terserah. Tidak didengar khatib itu. 1 tahun 53 hari Jumat, kalau masuk ilmu 53 kali dalam setahun, alim kita, baik kita, tapi ngantuk semua rata masjid. Kemarin saya di Matang Gelombang 2 khatib Jumat. Kemarin Jumat 1 minggu sebelumnya. Saya lihat, oh. Jadi tidak menjadi pendengar yang baik. Pengajian di mana-mana di kampung. Tidak ada pendengar yang baik. Sebentar pergi. Kemana? Enggak tahu. Padahal ini duduk yang luar biasa. I'tikaf yang luar biasa. Pahala yang luar biasa, seluruh pahala lebih besar pahala pengajian. Kalau dari sini semuanya akan baik. Kalau tidak ada pengajian enggak baik, walaupun salat, walaupun puasa, walaupun macam haji-haji pun naik, tidak benar itu. Ilmu tidak cukup, putar-putar, lontar, apa yang sesungguhnya benar atau tidak. Kalau menjadi pendengar yang baik hari Jumat, menjadi pendengar yang baik di sini, semua akan baik. Tapi tidak menjadi. Berarti akhlak kita ini Ada yang pengajian di kampung kami melihat kurang, kurang, kurang. Tinggal tungku dengan beberapa orang. Akhirnya tutup. Siapa salah, tungku atau mungkin doa-doa? Tengku yang menyampaikan juga bahasanya bagaimana. Kemudian yang mendengar juga mati akhlak itu. Karena di sini makhluk termasuk akhlak mukmin yang baik. Husnul istima'i dahuddita. Baik pendengaran, tekun pendengaran, kucung pendengaran, mendengar baik. Apabila belum selesai, saya tidak pulang karena rugi. Sedikit kita tak dengar, sedikit rugi. Tidak dengar, rugi. Apalagi tiap malam tidak dengar, rugi. Dosa besar. Tarku ta'allum kabiratun. Meninggalkan belajar ilmu itu adalah dosa besar. Pengaruh kepada ibadat kita, pengaruh kepada tauhid, pengaruh kepada akhlak. Kalau dengar, akhlak baik kita. Kalau tak dengar, tak tahu. Angkuh lagi. Itu dosa besar. Maka inilah kita tidak baik-baik. Ya, maka husnul istima' idza hudisa. Orang mukmin yang akhlak baik itu adalah tekun mendengar. Penuh senang bahagia kalau mendengar ilmu apabila ada orang yang menyampaikan ilmu kepada kita. Duduk di tempat ada orang menyampaikan, dengar. Oh, hikmah banyak ambil. Jangan lihat siapa umpamanya, yang penting yang disampaikan baik atau tidak. Dengan tekun, dengan khidmat, kemudian kita menjadi pendengar yang baik, pendengar yang budiman, yang tawadhu, yang kucung. Kalau ada radio, buka sampai selesai. Pasti Allah menambah ilmu kita. Siapa yang Allah menghendaki kita kebajikan, Allah memberikan paham terhadap kebajikan. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki kebajikan kepada kita, yufaqihu fiddin, Allah memberikan paham terhadap agama. Kalau Allah tidak menghendaki kita baik, tidak memberi paham kepada agama, ya tidak paham apa-apa. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu kitab-kitab besar ditulis yang pertama. Siapa yang Allah menghendaki kebajikan kepada seseorang, Allah memberikan paham kepada agama, tahu tauhid, tahu akidah, tahu syariat, tahu ibadah, tahu semua. Itu Allah menghendaki kebajikan kepada. Kalau tidak, tidak diberikan paham, tidak mengerti apa-apa, ya duduk-duduk sementara menunggu kapan mati. Padahal duduk menunggu kapan mati bukan, pasti kita tidak sengaja datang maut. Datang maut, jangan, tidak ada kecuali. Aynama takunu, di mana berada, yudrikumul maut, akan datang mati itu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun dalam peti besi kita sembunyi. Buat peti besi, sembunyi dalam, malik maut datang. Aynama takunu, di mana saja berada, yang kita yang kerap mati, yudrikumul maut, akan didapati kita oleh maut. Walaupun tumfi guru jimu syayyadah, walaupun dalam peti besi kita, dalam lubang tanah kita, sembunyi kita, banyak orang besar-besar yang hebat-hebat, rumah dalam tanah, sembunyi dalam tanah, dipakai ini, dipakai. Akhirnya innalillah, orang kaya-kaya bikin itu dalam rombongan yang luar biasa, sehingga tidak mati. Orang itu takut mati. Ayah kita dulu takut mati, sudah mati. Nenek kita takut, sudah mati. Ini kita sedang takut mati, tapi mati. Maka jangan takut mati. Yang takut mati tidak ada amalan. Kalau mati amalan itu apa takut? Masuk ke kubur taman surga. Titi siratal mustaqim Allah berikan lewat kita. Air kolam Nabi bisa minum kita. Masuk ke surga bisa. Apa yang takut? Yang takut apa? Yang takut ilmu tidak ada. Begitu mati disiksa dalam kubur tiap malam, tiap hari. Kalau itu kita amalkan, tidak ada orang yang berbuat jahat lagi. Tidak ada. Tahu, disiksa dalam kubur. Lubang yang cukup mengerikan. Orang tidak baik dihisap beribu-ribu tahun, ditimbang amal lagi, tidak akan terlepas. Tidak akan lepas masuk dalam neraka. Makanya amal itu penting. Amal yang baik itu dengan ilmu. Diterima amal ibadah karena ilmu. Maka ilmu ini adalah maha penting, maha besar nilainya. Jadi mendengar yang baik, husnul istima' idza hudisa. Bagus kita dalam mendengar tausiah, mendengar ceramah, mendengar pengajian apabila disampaikan pendengar yang baik. Untuk selamat kita insyaallah. Surah dua. Jadi akhlak mukmin yang baik itu adalah bagus bahasa, bagus bisa sopan santun apabila dibicara, apabila berkata-kata dengan teman, dan indah pendengaran, bagus didengar, senang didengar, tawaduk didengar apabila disampaikan siapa saja. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, yang penting ilmu. Ilmu baik itu. Yang ketiga, wa husnul bisri idza laqiya. Apa artinya wa husnul bisri idza laqiya? Bagus, gembira dengan saudara kita, tetangga kita, dengan teman-teman kita. Sangat gembira idza laqiya, apabila kita bertemu gembira. Itu orang baik akhlak. Ya mama tu mengangan ka bengai, ka benci, ka karu oleh kakak. Setiap bertemu idza laqiyanya, kita gembira, senyum. Baik kita, senang kita. Gembira kita. Jadi dicari kita. Ini apabila bertemu dengan orang itu senang, baik. Itu orang akhlak baik. Ini begitu ketemu susah, menderita. Ini bilang enggak senang orang. Jangan. Apabila bertemu dengan teman saudara kita gembira dan bahagia, ini baru dikatakan orang berakhlak. Kalau nak tidak ada akhlak. Yang terakhir, wa fa'u bil wa'di idza wa'ada. Dia melaksanakan janji apabila berjanji. Ini sekarang janji ini, janji itu, entah sampai sekarang tidak dilaksanakan janji. Akhirnya apa kita? Bilang salah rakyat, bilang salah rakyat. Kita yang salah. Janji tidak kita tepati, kemudian kesudahan tidak kita tepati, tidak kita peduli. Itu akhlak bagaimana? Wa wafa'u bil wa'di idza wa'ada. Laksanakan janji apabila kita sudah. Kalau enggak, jangan berjanji. Inilah akibat kehancuran kita. Jadi hadis ini walaupun tidak termasuk yang sangat saya, tapi hadis ini baik dan bagus. Rawahu Dailami. Demikian yang dapat kita sampaikan. Ada hal empat hal ini, mari kita amalkan insyaallah. Insyaallah bicara yang baik apabila berbicara, dan pendengar yang baik kita apabila disampaikan apa ilmu, kemudian gembira apabila bertemu dengan teman saudara-saudara kita. Jangan sakit hati, jangan caci maki, senang gembira, dan laksanakan janji apabila aku tak selalu berjanji. Ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Demikian, semoga manfaat untuk saya sendiri dan kepada seluruh hadirin hadirat dan para pendengar yang budiman di mana saja berada. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warilon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan. Kita ikuti bersama ceramah maghrib atau khalqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Tropet Budaya Anu Nanggrok. Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
2: Budaya anu nanggrok.

Terima kasih Warilun dan pendengar setia RRI di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Senang dan cukup bahagia untuk edisi Senin 17 Agustus 2026. Juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kita kembali bersua di program Pantun dan Syair. Dan insya Allah akan bersama dengan Anda hingga nanti ke pukul 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Talium bahagia, talium sejahtera, gerakan tepat mandum, lipat mandang, yang dengung-dengung siaran kamu, gede yang ada di kawasan kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun daerah tingkat 2 lagi. Yang manteng, truh ne dengo, truh ne jangkau siaran kamu, dengan harapan bahwa malamnya dalam keadaan sehat, anak kurung sapa, dan bahagian teji. Lagi biasa warihlun yang kena kirim pantun atau wajah iur ngeran jit lantung ne lambung, bak lemboi WA kamu, bak 082 1 7 6 5 4 4 0 0 8 2 1 7 6 5 4 4 0 0. Tak boleh lagu awal tua kedai yang warihlun bak malamnya tu awal program Pantun Ngecai, suara Husni Almunah, Hidayah Cinta.

terbangga sih Warilun dan saudara kamu yang tetap setia saja dulu nyoba program pantun ngencai malamnya by di Tiro Senin 17 Agustus 2026. Jumpa studio ke poh 8 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Langsung tak buka acara sastra kerayau malamnya. Lentuan ulang tegode lemboi WA lemboi telepon kamu yang jid kirim karya pantun urang ran jid erat 082176543 langsung dah buka saudara untuk kiriman yang pun terus dekat dari Kak Yana yang nadi kawasan Lambaru judul ji Bunda. Nya pasti cerita tentang langsung dah cuba kalian. Assalamualaikum lun pupun haba. Semoga sejahtera getanyo mandum. Kecut bang dedi lam kama kaca. Bekna cupa, bekna yang kurung. Amin remang getih doa beri retan . Gempa uro hana terasa, gempa lam dada sakit mealun. Teingat ulun ke sidro bunda, ba saboh masa, yuh manyak dilun. Wate sakit ulun ge papah, ngen susah payah, bunda menjaga. Adapi ge dengen hanapa, ba ge pesiblah si bijih mata. Gasih ngen sayang, bunda geruah, sabe ge papah si umu masa. Jasa ibunda han sanggup lun balah selain Allah yang balah jasa ibunda. Betul ya. Ana terasa imata melinang wate lun kenang yuhna ibunda. Kamu mecanda mesenang-senang bak saboh rangkang diup bak pala. Tiban manteng nak bak pala kan. Ngana dapat boh tengok yang nak nyana hati ke. Jino hanale bunda mentuah gua ba Allah ge tinggai dunia. Doa lun lake ba sidro Allah bunda mentuah be ge ampun dosa. Doa lun kirim ole semayang bunda lun sayang aso siruga. Semoga bakti lun ke bunda tersayang urongan malam lun kirim doa. Hana tuo cit lun jo sedekah ngan al-Fatihah atuh nan bunda. Ulun pesampo kedeh ba Allah. Semoga Allah ge sayang ke bunda. Okay. Sekian dile bang Dedi be. Terima kasih kembali ke Kak Yana yang di kawasan Lambaru ya. Yang mungkin untuk sanyo dengar rindu dengar dengan kepoma. Jadi lagi rene begah be doa tapi ulun temayang pokoknya pajan-pajan matam teng kirim doa kurang si tercinta kan. Dah coba buka lain lom saudara kamu pantun kiriman dari Bang Adi di Kurung Raya. Salim kepegah ke Bang Yus, Bang Darwis, Bang Sabirin, Bang Mus, Bang Alan, Dik Mira, Syekh Mut, Agam Pulo, Bang Said, Yana, Bang Syaril dan rekan-rekan yang tengok-tengok pantun. Okey. Judul ji Hana Ujung. Ya yang kalem. Pakai je ke Hana Ujung. Kipan ke cerita tak baca dia teman-teman ke. Lekang si cumeh tameh bak damah. Mungkin pengarah nak cukup tulung. Manyang terpedap sebab kerap bara. Hana sadua kalhe terbilung. Lagem pun lekang lambang sejahtera. Karena pengabar ban bungkuk udeng. Hingga je timoh senimoh muda. Mungkin terpula bak tanah usung. Pakan ikmenan membisa habah. Membagon senja awan terbilang. Dahai golom troh tumoh anjula. Hana derupa walau lam ruang. Ngenit putih gleh candih terpuja. Hai kemang desa si alit pedeng. Bandum nyan hanayum padum terkira. Saboh nuansa dile terbiang. Pernah terpujuk peangguk rata. Bungong mewarna saboh baca beng. Ban bago mise tamse telaga. Seakan ia pad i mesareng.
Nyan ke penuhnya mepakok cara. Akhir tak lupa janji si benteng. Awai tak ikat terhad ngon baja. Bekli mertukar ban angin tinteng. Tapi lam si klap si kejap mata. Mandum nyan hana lagi terbiung. Cuma tak perhap ngon lap i mata. Ujung kecewa yang na mekalung. Okay. Abang Adi yang nanti kawasan Kurung Raya dengan pantun konyan Hana Ujo. Terima kasih ke Bang Adi yang nanti Kurung Raya salam sejahtera ke Dranyo. Mudah-mudahan sehat habis dengan keluarga. Uta dile sedara lagu yang kalun tuan putih apur dan Ba Teti yang konyo.

Terima kasih saudara kamu mantang setia saja nulunya ba program pantun ngencai ba edit urang yang uru tanayan tanggal 17 Agustus 2026 dua bulan lagu bunuh kaluntuan putah ya.

El Ajir mana indah malam dua alian Maimun cinta lun sambung emban. Gak rekan lun dah buka lom langsung untuk karya pantun ataupun cai yang kato deka ba lembui WA kamu ya ba 082176544 tikurung kotong. Karya kalinya tuh dari Cutbang yang Nadi Samahani, judul pantun Suara Hati. Oke, langsung dah baca. Lun duk bak pintu, lun preh katawo. Hati lun rango, rindu pedoda. Minggu ke bulan, ton pi meganto. Lun mantang sidro, tetap setia. Oke cinta lun pakan jut meno, serasa baro tanyo bersama. Hantom lun kalen walau lam lumpo, pakan hai ado ulun tak seksa. Hana tersirat ke mita ganto, hana pat tablo cinta pertama. Ada katuha lun luruh gigo, lun preh cit ado dandang ruh mata. Oke. Do dia berarti payah dah minta, payah dah belum lagi. Andai umpama karunya bakpo lewat pantunnya harat RRI Banda, bekeh tak dengar hai adik putro, nyoke hatinya nyang pegahaba. Ada andai pih kadang digata jino, kalain lako di Malaysia. Oh, jat merantor wajib. Tolong hadir siat di dalam lumpo, ngat hatinya jawaban jina. Sabah gelah kupi yang na bak jaro, lun pegat ke dro, han lun buh taka. Walau terata pet hitam ngan tulo, pet lom udipnya wate dan gata. Okey, berarti lebih pet udip Cutbang dan permoh di samping ketimbang kupi yang hanya gebuh taka. Menan kira-kira gebuh gebuh tamti atau misu. Karya selanjutnya lun tuan kalian dari Sonya, dari Bang Sulaiman, judulnya Bangun Aceh. Okay. Lam kaya bro jidu kelulu, lam lungki dapu kaya mucungkeh. Bak bek lalo rakan dalam beradu, bedoh bersatu ta bangun Aceh. Mebek tak harap janji, kibana? Mebek tak harap ngan janji palsu. Mari bersatu dum rakyat Aceh. Besapu pakat barat ngan timu, lagi sabah du tanyo si bije. Besapu ken adun ngan tengku, betatim bantu nyang bangun Aceh. Ta musyawarah ngan abu-abu, ta rangkul laju pemuda Aceh. But berhasil nanggro bek karu, bek ta dengar, bek ta dengar su bede di Aceh. Orang yang hantem bek tak pekaru, orang yang dedu mandum tak juke. Bek tak menggantung uncung pucuk u, beta tahu red ada coreh. Bek pertimang nan Aceh mecehu, abih dijak jampu oleh tipali. Oh no memanda haba ke lagu, lon harap dengku ate bek tepeh. Lun pu sampo hasrat lam kalbu, jika setuju pelom tengku preh.

Kita kalian ilham sabuati warihlun pantun karya Wardi judul Janji Kalekang. Ken penandokan ken gambar menteng yang berdepek pak bintih lekang tapi janji pina yang lekang. Pasti agak tadi yang batang balon tuan tebak. Judul ni Janji Kalekang. Manyang metenteh kaya tualang dan so penulang santut bak dama. Lebih terfikir hasil cok pulang yang kan melabang yuh tabuh mata. Janji temanyum sadum merpang ban beneng layang laki angin ba. Yang hak terpesuk mujuk ke lambang timang rotrang tabuh nuansa. Si depa rintih ke pulih garang mehayuk parang rauh lam rimba. Bungkuh lam jaro puo luah blang hati yang tenang gaduh gembira. Sabuah tulisan menan terpampang lagi meriwang sakit lam dada. Daud yang jitren ban ayun alang haba cukup terang undangan pesta. Padahal langkah meselah ambang bacut dan renggang yang jit keluka. Tapi cit paken metirom gawang tiba tarpang gaduh tetia. Menan kerasa hai jumpa kemang bacut terpetrang sesak lam dada. Paken yuh awai ternampai remang jino melayang gapuh angin ba. Padahai urojeh cukup gleh tang-tang hana tom lekang neku ba ija. Bacut na irih tirih ba labang cit kana empang genanto dika. Janji kalekang karya Bang Urhadi di kediaman ya. Get cedara kamu ya, taput dalam lagu yang kalon tuan setiap kalinya suara Marwan El Sungkit Malaya linyan mesin lam ranto vokal Faisal Urkah.

Terima kasih saudara kamu aman dan setia saja dulu nyoba program pantun ngancai ba edisi malamnya atau uroyo ba uro tenin tanggal 17 Agustus 2026 ka posi kurung ada po 20 sa lewat 20 menit wate Indonesia Barat ada bukalem pantun yang ke aduh deka ba lembu WA kamu saudara ba 082 7654 Putri Kurung Kotong. Tagalan darinya dari pantun karya Bang Husaini ya, judul Alai Cikgu. Pakai dengan Cikgu Bang Husaini. Langsung dah buka. Mantang lam hati len kebah rindu, mantang lam kalbu len kebah cinta. Walaupun gagal, tanyo bersatu, bapak penghulu, adik kagoba. Oh nah, terpajah nak jadih dengan bu guru ya. Yang baik pun kada tebak lagi tang. Kisah bermula tahun 2000, masa diriku mantang remaja. Lunturi adik, bak uro minggu, di pantai luk sedu, di Aceh Raya. Lunjak merantau supaya maju, demi dek ayu, hudip sejahtera. Cuma surat curhat selalu, di masa itu, gohlom na WA. Berarti tahun 2000 yang gohlom na WA. Lanjut lom. Seiring zaman terus berlalu, makin menggebu baklun kerja. Adik watenyan manteng SMU, sabi tip watu lun kirim dana. Hudib adinda terasa makmu, ini dan itu mandum lun kira. Hingga selesai niba S1, jid kebuk guru baru lun kita. Cukup terkejut gugup ngan malu, lun ude ayu jiu dat beda. Pakan handa pegah, adik mengaku, pakan tak tipu, lon tak pedaya. Adik menikah dengan tabi guru, handa bi tepe masih krek haba. Padum nak hancur, sakit lam kalbu, pengorbananku kau sia-sia. Selamat bahagia jantung hatiku, cinta berlalu penuh dengan noda. Kapatah pucuk cinta lun sibu, moga bu guru hudib sejahtera. Okey. Minta kanto lain bang Zaini, ana pun fikir ana cok bodoh-bodoh, ana ti ulua ke dia ne boh ne tot. Pokoknya bek de le rupa bu guru kan. Minta bu guru lain. Takkan lain lom pantun karya Bang Caril yang nadi bini pati. Salam ke Bang Alan, Bang Mus, Bang Zabiri, Nana Tulut, Yahwa Unoh, Agam Pulo, Syekh Kari dan ke Mandum yang tengah dengar acara pantun malamnya. Okay. Judul pantun, Minta Judul. Langsung tak buka. Masa yo ubud hai bungong padi, golom terpikir ke rumah tangga. Ada na calon pih bagah ake, golom meisi untuk mencinta. Pernah lunturi cewek kurung tabi, bak blo-blo tempe meklep-klep mata. Ayah ngan poma iji pih kacri, wate lun piki hana telera. Pernah ubanda lun yakba padi, agen berhutang ti wate nyan kaya. Meturi darah, bak cat-cat HP, anak Pak Kadi di Syah Kuala. Jalin hubungan dua tahun rap tampi, rat rencana hati merumah tangga. Tapi jih perangui lagi RBT, rata pelangki lam lemung buya. Manteng lam lajang sayang tak hati, sabi terpikir oh malam jula. Andai na judo perango hati naso puuki duka ngan lara. Kadang cit sei sepi bukan li, kana bo hati sabi dijaga. Ite merai ja kadengan sepre, semangat han li lemoh ban sinja. Kepu mekuyan peng ni bak peti, tedeng dumeri portun apanza. Nyuh hudep sidro tanpa bohati,
ibarat bople, gunci dan lena. Maka darinya hai rakan cae, simpulan pikir laju bersigra. Bak sidro darah kuba terlengke, si bulan hasil merumah tangga. Menyota preh-preh tak pikir-pikir, sampo oh mati, hana yang teka. Tak pilih wajah, tapi bruk bak pi'i. Yang penting leh hati nyan yang lembuita. Okay. Bang Jaril yang nadi bini pati temang getih. Dan akan dapat dalam lagu dile alihan baru dari wang lom terima lom atau dah baca lom pantun karya saudara yang kan kirim ya Mbak Lemboi 082176545400.

Terima kasih rekan Lun Mandang Sedia sajian kamu ba program pantun ngencai malam nyo urut nintang 17 Agustus 2026 ya itu nele saudara kamu. Nah dua buah pantun yang golem baca ba malam nyo mudah-mudahan tipote untuk terbaca dua buah karya tenele gedayo ya. Dari Bang Darwis judulnya Bungong Meduro. Nantung dah baca. Assalamualaikum, salam sinaro, salam ke ado, bemu bahagia. Genanto tubuh lun kirim keno, genanto tanyo mentatap muka. Meah desa lun edek cut putro lewat RRI nyo ulun calitra. Kadang nak kata mencubit atau meah ke lun nyo hana sengaja. Di Banda Aceh nasibak panjo, di timuh kedro hana so pula. Lun tanda bungong nibak si uro, golom cot uro bungong kamala. Kena lun siram di lun tanjaro, kena lun puo hana mudaya. Uro ngan malam sedih han bago, mimpi dun jino menjadi nyata. Umpama kilat di tron ubumo, sang-sang uronyo kiamat donya. Hana lun sangka sampai jid meno, madu ba aso, madu ba ado rasa jituba. Lun ek ba giri te ek ba panjo, ka kenang aso di lun ba dada. Luka ngan hati rele ngan aso, tega dat ado ulun ta siksa. Ulun ta sipak ni ba uronyo, ulun te ingko kedih ulua. Bekah ngan bibi patah ngan jaro, tilip ngan gigo patah tulung pa. Berat but galinyo. Rutuk pi patah napa pi kedau. Nasib ulunnyo meno tentara. Kena ulun duk ke ing pi tengko, paken hai ado hana tanitna. Umpama bintih metebing betul, cinta getanyo fata morgana. Kon salah cawan sebab dan atau salah lun kedro sebab dan harta. Kepe peraho tanpa kemedo, kepe natalo sauh jihana. Adak nak layu bekah tip tago, mitalah ganto ureng yang kaya. Lanjut lom encin tunangan tasuk bajaro, bekli hai ado pulang bak kanda. Menyota pikir ke labar rugo, adat gedanyo bayu jiganda. Betul betul. Ana lun pikir lagi nyan reso, kon jalan meno lun mita laba. Gata ka menang pantas lun pujo, anggaplah menyo ganto piala. Akhirul kalam memada ohno, meah ke lunnyo kadang na cupa. Hana ba awai kadang na ba dudo, maklum ke lunnyo bukon pujangga. Dari Bang Darwis di kediaman ya, taboh karya tenele dah baca ba malamnyo saudara kamu. Dari Bang Alan yang nadi kawatan Indrapuri. Salam kepegah ke Bang Mus, Bang Sabirin, Bang Jeki, Bang Adun, Bang Agam Pulo, Bang Henry dan kerakan pantun mandum. Judul ji jaga kenebah indatu. Kita jumpa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi. Adun ngan ayah jino lun sapa. Nyang baca pantun cae hikayat, ulun mahajat bejiuh bala. Amin, dan lagi belagian amin. Budaya seni jino teitat, timu ngan barat tan jiuh beda. Budaya Aceh jiuh tinggai tat, semenjak barat nyang mat kuata. Nanggro Aceh jamun megah tat, lagi ban kulat timoh pat yang na. Jino hai warih bit-bit tinggai tat, lagi ibarat cicim lam cintra. Di samahani gunung panjang tat, pok Aceh barat bukit mebanja. Mehet lam hati tabi cit mehat, bermuwa pangkat Aceh nyomula. Gunung gurute rame nyang kunjung, utanoh rincung rame nyang teka. Tapi tak sayang awarih nyokawum,
seni lem gampung, gadoh dan lina. Haba peingat, wahai rakan lun, oh tatop tepung, ale ne jaga. Bek sampo tepeh, jaro warih lun, mudarah tepung, hanjit tak guna. Yuh manteng muda, sehat ngan tubuh, tuntut bertengguh, tengoh na fakta. Menyoka tuha, hanle tahoro, ija bat tubuh, payah gop hila. Campli di ladang, abeh bui pajuh, jagung di lempuh, kakameng teba. Seni gedanyo, harus tak perlu, bek salah huruf, wate gop baca. Menyo dalam kerung, nabing tak pajuh, lam rimba jiuh, tak timbak ruta. Menyo na narit, salah ulun buh, tulung peluru, mangat pah bata. Karu kedidi di dalam lempuh, utuyung riuh, wate katenja. Asai bek karu, bek jid ke musuh. Saran bek putuh, nejuk ke hamba. Ranup sigapu, lambate tabuh. Harus tapajuh, mulia jame. Lebih dan kurang, meah, jino lun piu. Bek panjang ratu, hanjid meguna. Malam kajula, kajid tapiu. Cai kaputuh, nyang ulun ba. Akhir bak kalam, assalamualaikum, warih ngan kaum, nyang timak tasra. Bangalan yang nadi kawasan Indrapuri, pantun tenele, ada wajah tenele yang ajit dan yang baca malamnya. Bak edit uronya uro tenayan atau uro tenin tanggal 17 Agustus 2026. Terima kasih ke rakan-rakan Mandum yang kali ini kirim pantun atau wacai. Nah Kak Yana, Bang Adi di Kurung Raya, Najud Bang Ditamani, Bang Tulaiman, Bang Hardi, Bang Husaini, Bang Syaril, Bang Darwis dan yang tenali muno Bang Alan ya. Mahamrik dan menyona salah, Mbak Lun Tuan baca, Hana Pah Lomba Irama, ya Lun Manteng belajar, Hana jarang lagi gob-gob yang lain ya. InsyaAllah tak berumpuk lam lain wate lain ketempatan saudara kamu. Dan kamu peringat tiga wate yang kena kirim karya pantun jid lantung kirim mulai malamnya ya. Tampun tebak malam tenayan malam tak tahu ke ya. Jid nak kirim jid lantung dan tak tamang bak list baca pantun so yang awai kirim urungnya anda baca ke. Tiga wate terima kasih yang nanti dengar cid di rumah yang menancit yang kalian kirim ya. Mudah-mudahan kata nang ade dengan bahagia karya orang ren kalun tuan baca bak malamnya eh. InsyaAllah tak berempuk lom lain wate lain ketempatan dan akhiri untuk program pantun bak malamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpah layum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpah dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpah alium gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpah ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpah lagi.
1: Budaya anu nanggrok.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrong.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
4: Propet budaya anu nanggrong.

Progresi Warga Luna masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Jeki Irwanda tadi Warilun sudah menemani kebersamaan malam Anda di saat ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 23:05 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan terus menemani kebersamaan malam Anda Warilun hingga penghujung tugas nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Kami sapa kembali Anda yang terus setia bersama kami, baik yang sedang menikmati rehat malamnya ataupun yang harus tetap terjaga di malam hari ini karena tuntutan tugas ataupun profesi, yang perlu tetap tertemani lewat suguhan-suguhan terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI untuk Anda.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama Dewa Bangsa.

0: Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Propet budaya Aneuk Nanggroe.

0: Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, "Tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional."
1: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
2: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glen. Karena Adi Glen baik.
3: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
4: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
1: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Proput, budaya anu nanggrok.

0: Rapet Budaya Anut Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan Programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, gak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dan melaksanakan perintahnya serta meninggalkan larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, tadi imam kita membacakan dalam salat subuh surat Al-Anbiya dari ayat 66 sampai 82 yang menggambarkan tentang kisah perjuangan para nabi dan rasul. Ibrahim alaihissalam, kemudian Ishaq alaihissalam, Yaqub alaihissalam, Lut alaihissalam, Nuh alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Dalam surat Al-Anbiya, suratnya para nabi, dari ayat 66 sampai 82. Jemaah saya muliakan, kita dengarkan beberapa ayat tentang kisah Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwa Ibrahim alaihissalam ini berhadapan dengan masyarakat yang penyembah berhala. Kalau kita baca dari mulai ayat 52 sampai 70, maka itu gambaran tentang masyarakat Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh qala li abihi wa qaumihi, di ayat 52, ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung
dan patung apakah ini yang kalian tekun menyembahnya? Dia berhadapan bukan hanya kepada kaumnya saja, tetapi kepada ayahandanya. Bahkan ayahandanya bukan hanya penyembah patung, tapi pembuat patung-patung yang ada untuk disembah oleh masyarakatnya dan ayahnya. Ibrahim alaihissalam sendiri menghadapi itu. Sendiri, enggak ada yang lain. Untuk memberikan pemahaman tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bertauhid kepadanya. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Di ayat 53 mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya sebagaimana nenek moyang kami dahulu menyembah berhala, maka kami hari ini menyembah berhala. Udah enggak ada lagi pikiran, udah tidak lagi menyembah itu berdasarkan dasar ataupun dalil ataupun pedoman. Enggak ada. Apa yang dibuat sama nenek moyang yaitu menyembah berhala, maka mereka menyembah berhala. Apa salah, apa benar, apa benar, apa salah, enggak ada, pokoknya ikut aja apa kata nenek moyang. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Nah, ini komunikasi Ibrahim dengan masyarakat. Kata Ibrahim alaihissalam, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kamu dan nenek moyangmu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka jawab lagi, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Apakah engkau datang membawa kebenaran? Ini yang kamu bilang ini betul atau salah nih? Kata mereka, au anta minal la'ibin, atau kamu main-main? Dakwah Nabi itu dianggap main-main. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Ayat 56, Ibrahim berkata, qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi allati fatarahun ladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minas syahidin. Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya dan aku termasuk orang-orang yang bersaksi atas itu. Wa tallahi la akidanna aslamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maksudnya Ibrahim akan menghancurkannya. Jemaah saya muliakan, faj'alahu dzadzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping. Illa kabiran lahum, kecuali yang besar, agar mereka kembali bertanya kepadanya. Ini cara komunikasi Ibrahim kepada kaumnya, ditinggalkan yang besar supaya mereka nanya kepada Ibrahim.
Nih logika. Ibrahim alaihissalam tidak sekedar mengarahkan, tapi membawa mereka kepada sesuatu yang logis dan bisa dipikirkan. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu la minadh dhalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Jemaah saya muliakan, ini kita langsung saja pada ayat 69. Intinya dari cerita ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah kepada kaum dan masyarakatnya serta ayahnya yang menyembah berhala. Nah, masyarakatnya termasuk Raja Namrud tidak menerima kenyataan ini bahwa patung-patungnya dihancurkan, kebanggaannya dihancurkan, kepercayaan nenek moyangnya dihancurkan. Mereka tidak mau terima. Pokoknya mereka menyembah berhala. Apa yang dikatakan oleh rajanya Namrud, apa yang diyakini oleh nenek moyangnya, itulah yang mereka lakukan, itulah yang mereka kerjakan. Tidak mau meninggalkan itu. Nah, sampai pada kesimpulan di ayat 68. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar berbuat. Bakar Ibrahim, bantu berhala-berhala itu. Bahasa bantu berhala-berhala itu kan berarti menunjukkan bagaimana pemikiran dan keyakinan mereka bahwa berhala itu hidup, padahal dia batu dan jadikan Tuhan. Tuhannya mereka bantu. Nah, jamaah saya muliakan, singkat cerita, ini Namrud dengan petinggi-petingginya membuat parit untuk membakar Ibrahim. Kita lihat di sini bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam mempertunjukkan kemahakuasaannya dan menolong hambanya. Namrud dengan pengikut-pengikutnya, dengan petinggi-petingginya membakar, membuat api dalam lubang. Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke situ, diikat, kemudian akan dimasukkan ke dalam api. Jemaah saya muliakan, dalam kondisi seperti ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, qulna, kami katakan, ya nar, wahai api. Ini maknanya bahwa api ini bisa diajak ngomong, bisa diajak bicara, dan
Allah subhanahu wa ta'ala karena menciptakan api, maka Allah berbicara dan berkomunikasi dengan siapa yang dia kehendaki. Ya nar, wahai api. Ini bukan hanya pada api saja Allah subhanahu wa ta'ala berkomunikasi. Kulna ya nar, kami berkata, kami berfirman, Allah yang berfirman, wahai api. Ibrahim makhluk, api makhluk, Allah khaliq. Allah berfirman selaku khaliq kepada makhluk, wahai api, ketika itu Allah berfirman kepadanya, jadilah kamu dingin. Kulna yana, kuni, jadilah kamu bardan. Nah, di sini bardan di sini sudah masuk sunnah ilahiyah, sunnah kauniyahnya, sunnah atau ketentuan alamnya api itu panas. Siapapun manusianya, makhluknya yang namanya api, panas. Gak ada orang bilang api itu dingin. Itu sunnah kauniyahnya. Tapi ketika berbicara di hadapan sunnah ilahiyah, itu gak masuk dalam akal kita. Allah rubah sunnah kauniyah, ketentuan alam dia panas, menjadi ketentuan ilahiyah. Ini bukan lagi ketentuan kauniyah. Ketentuan ilahiyahnya, ketentuan Tuhannya, api dingin. Bardan, bahkan bukan hanya bardan, wassalaman ala Ibrahim, dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam.

ingin dan menyelamatkan. Allah berfirman kepada api, ya nar, wahai. Yang namanya wahai itu yang diajak komunikasi. Nah, apa yang terjadi pada Ibrahim bukan yang pertama kali. Ya masih mereka. Allah berfirman juga kepada langit dan bumi waktu peristiwa kejadian banjir besar pada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Tadi kan di ayat yang ke 76 ada kisah Nabi Nuh alaihissalam, tapi tidak menjelaskan rincian kejadian Ibrahim alaihissalam. Dibuat rinci di sini dari ayat ke 51 sampai 71. Cerita Nabi Nuh alaihissalam cuma dua ayat saja. Nah, di surat Hud Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang hal yang sama, tapi yang diajak komunikasi bukan api tapi bumi sama langit. Coba kita dengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan difirmankan وَقِيلَ, digunakan pakai kata kerja majhul, dikatakan. Dalam bahasa Arab kalau dikatakan begini tidak ada makna lain kecuali yang dikatakan itu yang masyhur, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ardu, wahai bumi. Allah berfirman kepada bumi seakan-akan bumi ini makhluk hidup dan dia bisa bicara atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ardu bla'i, wahai bumi. Ibla'i ma'aki, telanlah airmu. Air yang sudah datang dari langit, datang dari air mata air bumi, sehingga air itu seperti tingginya gunung. Allah berfirman kepada bumi, wahai bumi, telan airmu. Wa ya sama atli'i, wahai langit, berhentilah kamu hujan. Wa ghidhal ma, ketika Allah berfirman kepada bumi, wahai bumi, telanlah airmu. Coba, yang Allah suruh telan airmu, bukan telan semua. Kalau telan semua, semua yang ada di atas bumi, pohon, rumah, tempat tinggal, ditelan semua sama bumi. Tapi Allah cuma perintahkan, wahai bumi, telan airmu saja. Ma'aki, ketika perintah itu diarahkan kepada bumi dan langit, wa ghidhal ma, dan air pun disurutkan, sudah enggak ada lagi air. Wa qudiyal amru, dan perintah pun sudah selesai dikerjakan. Apa? Langit sudah berhenti hujan, bumi sudah menelan airnya, kaum Nuh pun sudah tenggelam, wafat dan binasa.

0: selesai semuanya.
1: Dengan satu kekuatan yang namanya air. Tadi di Ibrahim, api. Di Nuh, air. Persamaannya apa? Di kisah Nabi Ibrahim, Allah berfirman kepada api. Di kisah Nabi Nuh, Allah berfirman kepada langit, Allah berfirman kepada bumi, supaya semuanya selesai urusan. Waqudiyal amru wastawat 'anil judi. Dan kapal itu pun, kapal Nuh alaihi salam, berlabuh di atas gunung judi. Wastawat 'anil judi. Sekarang judi itu berada di Armenia sebelah selatan, berbatasan dengan Mesopotamia, Irak. Gunung itu wastawat 'anil judi wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Dia masih menggunakan. Dari pelajaran ini kita bisa dapat ibrah bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya dengan apa yang dia inginkan. Bisa dengan api, bisa dengan air. Nah, nanti kalau dalam kisah Musa, Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan membelah laut. Hanya dengan tongkat Musa, laut terbelah. Semua itu sebab saja, musababnya, musabibnya Allah. Yang membuat itu terjadi hamba-hamba Allah, Ibrahim, Nuh, kemudian Musa. Sebabnya ada peristiwa, ada tongkat. Musababnya hambanya, musabibnya Allah Subhanahu wa taala, yang maha memberikan sebab dan akibat. Jadi kita selalu bergantung kepada Zat yang maha kuasa, yang bisa menjelaskan dan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, baik dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami selalu akan menampakkan tanda-tanda kekuasaan kami, baik di langit, di afaq, maupun dalam dirimu. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai jelas semuanya bahwa al-haq itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Sari berita, upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung khidmat. Berikutnya, warga binaan rumah tahanan kelas 2B Kabupaten Bener Meriah mendapati remisi umum. Inilah warta berita selengkapnya. Wakil Gubernur Aceh Fadlul bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Blang Padang, Kota Banda Aceh pada Senin 17 Agustus 2026 berlangsung tertib dan khidmat. Wakil Gubernur Aceh Fadullah bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun ini menjadi momentum bagi pemerintah Aceh untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kedamaian dan keamanan di Aceh. Wakil Gubernur Aceh Fadullah mengatakan peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi ajang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat dalam membangun Aceh. Ia mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bersama-sama menjaga suasana tetap aman dan damai, serta bahu-membahu mewujudkan kesejahteraan.
2: Atas nama pemerintah Aceh, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kita rayakan bersama 17 Agustus ini dengan aman, tenang, dan damai. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Aceh, dimanapun berada, mari kita jaga kedamaian, ketenangan, dan yang paling utama adalah sesama kita bangsa Aceh, sesama kita rakyat Aceh, mari bahu-membahu untuk mewujudkan Aceh yang sejahtera dan makmur.
1: Dalam kesempatan tersebut, Fadlullah juga menyampaikan kondisi keamanan di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh, telah kembali kondusif setelah sebelumnya terjadi kericuhan. Ia memastikan situasi saat ini sudah aman dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mempertahankan kondisi tersebut. Pemerintah Aceh berharap semangat kemerdekaan dapat menjadi energi bersama untuk memperkuat persatuan, menjaga perdamaian, serta mendorong pembangunan Aceh yang lebih sejahtera. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melakukan ziarah ke makam pahlawan nasional Tuku Nya Arif. Selengkapnya disampaikan TC Maulidia Putri.
3: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengajak seluruh kalangan untuk menjadikan perjuangan para pahlawan sebagai inspirasi dalam mengisi kemerdekaan, sekaligus meningkatkan kecintaan terhadap sejarah dan budaya Aceh. Hal itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris saat memimpin ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan nasional Tuku Nya Arif, Gampong Lamreng, Kecamatan Krung Barona Jaya, Aceh Besar. Bupati mengatakan ziarah makam pahlawan merupakan agenda tahunan yang memiliki makna penting. Selain mengenang jasa para pahlawan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menanamkan kembali nilai perjuangan kepada generasi penerus.
4: Sejarah Aceh dan para pejuangnya itu patut dilakukan edukasi ya terhadap para anak-anak murid di sekolah, supaya dia tahu siapa Tuku Nya Arif, siapa Tuku Syihditiro, siapa Cunyadin, siapa Gus Mutia dan sebagainya.
3: Adapun dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyerahkan bingkisan kepada ahli waris Tuku Nya Arif sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap keluarga para pejuang bangsa. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Rayakan HUT ke-81 81 Republik Indonesia, warga binaan rumah tahanan kelas 2B Kabupaten Bandar Meriah mendapatkan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
5: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berikan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan di rutan kelas 2B Bandar Meriah. Kepala Rutan Kelas 2B Bandar Meriah Ari Samanto menyebut jumlah total warga binaan sebanyak 226 orang dengan rincian 191 narapidana dan 35 tahanan. Sementara sebanyak 145 orang diusulkan mendapatkan remisi tahun ini yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.
6: Kemudian untuk yang mendapatkan SK remisi umum tahun 2026 sebanyak 144 orang dengan rincian remisi umum 1 sebanyak 13 orang, remisi umum 2 sebanyak 1 orang, kemudian remisi selanjutnya 131 orang. Untuk 46 orang yang tidak memenuhi syarat substantif dan administratif.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Bandar Meriah Armia membacakan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, yang menyebut pengurangan masa pidana memiliki makna yang lebih jauh terkait memberikan kesempatan untuk memperbaiki masa depan.
7: Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan kepada pidanaan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, pendidikan, pembinaan karakter, pemulihan serta reintegrasi sosial.
5: Warga binaan yang hafal juz 30 Al-Qur'an juga mendapatkan penghargaan serta menampilkan seni budaya dari dataran tinggi Gayo dan hasil kerajinan tangan. Alfi Sahrin, RRI Takengon melaporkan.

0: RRI Banda Aceh, turuti siaran RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Saudara, upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Tekengon, Kabupaten Aceh Tengah berlangsung dengan khidmat. Bupati mengajak warga untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan serta bangkit dari bencana. Berikut laporan Fitra Jayadi.
2: Suasana khidmat mewarnai upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia yang dipusatkan di lapangan Nusara Alun Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Senin pagi. Ribuan peserta dan tamu undangan memadati lapangan untuk mengikuti prosesi pengibaran sang merah putih yang dilakukan pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka setempat yang terdiri dari putra-putri terbaik daerah. Bupati Aceh Tengah Haile Yoga di sela-sela acara mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan memperkuat kebersamaan. Semangat tersebut menurutnya juga penting untuk mendorong Aceh Tengah bangkit setelah menghadapi bencana hidrometeorologi.
3: Kita tahu mungkin 9 bulan yang lalu kita mengalami kebencanaan di Aceh Tengah. Tapi pelan-pelan kita pulih. Bencana itu datangnya dari Allah. Pasti akan Allah berikan solusi yang terbaik. Walaupun bencana, kita harus kuat. Kompak, bangkit bersama. Poinnya satu, jangan cari kesalahan, tapi kita cari solusi untuk bekerja sama, bahwa dengan kekompakanlah bisa memajukan sebuah daerah atau bangsa Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Aceh Tengah Wahdi saat membacakan doa mengajak masyarakat mengenang para pendahulu bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan Indonesia. Doa juga dipanjatkan bagi masyarakat di sejumlah daerah di tanah air yang harus memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini dalam suasana duka akibat tertimpa bencana alam.
4: Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu ya Allah untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati.
2: Pelaksanaan upacara tahun ini kembali berlangsung di lapangan Nusara Alun setelah dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap Komplek Kantor Bupati Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, Kemenak Sumbul Salam semarakan HUT ke-81 Republik Indonesia lewat lomba unik PBB mata tertutup dan tarik tambang. Berikut laporan reporter Aceh Singkil Juprianto.
5: Suasana penuh gelak tawa dan keakraban mewarnai halaman komplek Mandua Pegayo Sumbul Salam. Keluarga besar kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kota Sumbul Salam berkumpul untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemeriahan peringatan tahun ini diisi dengan jajaran perlombaan unik antara satuan kerja, di antaranya lomba peraturan baris berbaris dengan mata tertutup serta aksi adu ketangkasan tarik tambang. Keseruan semakin memuncak ketika jajaran pejabat dan staf dari berbagai satker saling berhadapan dalam ajang tarik tambang. Meski berlangsung kompetitif, gelaran itu tetap diselimuti rasa kebersamaan yang erat di antara para pegawai di lingkungan Kemenak Kota Sumbul Salam. Kepala Kantor Kemenak Kota Sumbul Salam Munawar mengungkapkan bahwa momentum Hari Jadi Republik Indonesia harus dimaknai dengan memperkuat tali silaturahmi.
6: Dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia khususnya di Kota Sumbul Salam, pada hari ini kita akan menyelenggarakan ada dua perlombaan. Yang pertama ada lomba tarik tambang antar satker, kemudian juga ada lomba
7: KBB
6: baris-baris nanti. Nah, antara satker juga khusus untuk pegawai laki-laki. Kemudian kita juga besok di kantor ada perlombaan match kemenangan. Kita berharap dengan kegiatan ini untuk meningkatkan sportivitas kita, meningkatkan kinerja kita dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan ada kegiatan seperti ini akan meningkatkan rasa kekeluargaan, akan meningkatkan kebersamaan di antara pegawai, menumbuhkan rasa kekeluargaan.
5: Ia juga mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 sebagai pondasi dalam meningkatkan etos kerja dan solidaritas organisasi dalam melayani masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Demikian Warta Mutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Edisi Selasa 18 Agustus 2026. Sekarang sudah pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Terucap selamat pagi. Salam bahagia untuk Anda yang tersedia bersama kami di pagi hari ini. Baik, yang sedang bersiap-siap mungkin akan menuju ke tempat aktivitas, tempat tugas Anda. Mudah-mudahan apapun kegiatan, rangkaian aktivitas yang sedang menanti Anda di sepanjang hari ini, mudah-mudahan dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Saya Didi Riansa bersama Anda Warilun hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang.